0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Dalam sepada di pagi ini kita juga akan membahas ya sedikit terkait dengan bagaimana sehat bersama dan melayani bersama. Pas banget nih teman Pro 2 ya, kalau di hari Jumat ini memang identik dengan Jumat sehat, Jumat bersih. Nah, tapi yang pastinya Angel juga mengajak kamu untuk saat ini kita akan mewawancarai bersama dengan Pendeta Ice Lolaria Sinaga MTH yang merupakan pendeta dari HKBP Res Kupang. Jadi terkait dengan pelayanan dan aksi sosial yang akan dilaksanakan oleh HKBP ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang ingin memeriksakan cek kesehatan kamu secara gratis atau mungkin juga ingin melakukan bakti sosial, nah kamu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan menarik apalagi di akhir bulan Mei ini, karena banyak sekali ya, salah satunya juga datang dari HKBP Res Kupang. Namun sebelum itu Angel akan mengajak teman Pro 2 kita berkenalan dulu bersama dengan Ibu Pendeta Ice Lolaria Sinaga yang sudah tersambung di line telepon kita pagi ini. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta.
1: Shalom Angel.
0: Shalom, selamat pagi, apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan, baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Ini Angel dengar kabar ada sukacita ya yang akan dibagikan oleh teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu yang ada di HKBP Kupang ya.
1: Iya, baik, benar sekali Angel.
0: Nah, kalau boleh tahu ini kegiatannya apa aja nih? Dengan topik kita kan pagi ini kita bakal membahas terkait dengan sehat bersama, melayani bersama. Nah, ya, Ibu Pendeta Ice mungkin boleh menjelaskan terkait dengan seperti apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang nanti akan dilaksanakan dari HKBP sendiri.
1: Ya, terima kasih buat kesempatannya. HKBP Res Kupang besok tanggal 30 Mei akan melakukan bakti sosial kesehatan gratis pos pelayanan kesehatan HKBP Kupang Peduli Bersama. Ini merupakan salah satu pengabdian dan juga menjadi misi dan misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana kita tahu kehadiran HKBP di Pulau Timur ini hendaknya boleh berdampak di Kupang, sehingga kita memberikan satu pelayanan sosial, bakti sosial kepada gereja dan juga masyarakat sebagai bakti kita dalam cek kesehatan gratis besok di halaman gereja HKBP Resort Kupang, Jalan KB Mandiri 2, nomor 1, Wali Kota. Jadi kesehatan, cek kesehatan gratis ini juga ada dengan beberapa kerjasama dengan puskesmas setempat. Demikian Angel.
0: Oke, terima kasih Ibu Pendeta Ice. Ini kita juga pengen tahu kalau kegiatan atau bakti sosial dan hal-hal ya event-event seperti ini dari HKBP, apakah memang ini event bulanan atau melihat juga situasi yang sedang terjadi saat ini, jadi gereja juga memandang untuk perlu membuat kegiatan-kegiatan bakti sosial seperti ini nih Ibu?
1: Iya, ini merupakan salah satu program HKBP Resort Kupang. Dalam kita punya ada seksi kesehatan. Salah satu buah daripada seksi kesehatan di gereja kita adalah dengan menghadirkan pos pelayanan kesehatan. Jadi besok adalah peresmian pos pelayanan kesehatan sekaligus Yayasan Sola Gracia Kupang dan juga dengan Pelita Kasih Preschool HKBP Kupang. Jadi dengan peresmian ini harapannya ini akan continue terus-menerus nanti dengan HKBP Kupang akan terus melayani. Jadi bukan hanya besok saja, tetapi untuk selanjutnya pos pelayanan kesehatan ini akan buka untuk jemaat dan seluruh masyarakat sekitar. Begitu Mama, lebih penjel.
0: Wah, luar biasa, ini tertarik banget. Jadi bukan saja kesehatan, tapi juga sudah mulai menyasar pada dunia pendidikan ya Ibu ya?
1: Benar, benar Angel.
0: Wow, keren sekali. Dan ini pembukaannya sudah mulai dilaksanakan untuk tahun ajaran yang baru atau ini bagaimana Ibu, boleh dijelaskan sedikit kepada kita?
1: Iya, memang besok peresmiannya pukul 8 pagi. Dan setelah itu kita di dalam pos pelayanan kesehatan dan juga peresmian juga pembukaan sekolah preschool HKBP Pelita Kasih, dan tahun ajaran baru ini dimulai di Juli.
0: Oke. Adakah mungkin target-target khusus kalau dari bidik pendidikan, kalau dari gereja sendiri, ini apakah memang untuk masyarakat umum atau seperti apa?
1: Iya, kembali kepada visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, baik di dalam kesehatan dan juga pendidikan, harapannya baik di lingkungan ruangan jemaat dan juga masyarakat, siapapun terbuka untuk umum, boleh datang dan juga belajar bersama, mendaftar di Pelita Kasih Preschool, KBP Kupang.
0: Baik, nah ini pelayanan untuk kesehatan ya, apalagi untuk yang sudah dibagikan cek kesehatan gratis, ini menyasar apa saja Ibu, kalau boleh tahu untuk pos pelayanan kesehatannya?
1: Iya, untuk pos pelayanan kesehatan ini terkhusus untuk besok dan selanjutnya kita akan kerjasama dengan puskesmas setempat. Kita sudah bekerjasama dengan juga pelayanan di kesehatan darah, gula, kolesterol, seperti itu. Tetapi ada istimewanya dan luar biasanya, Angel, besok kita akan mendatangkan lumayan banyak lah jumlah dokter spesialis untuk ikut bergabung di dalam pelayanan ini. Ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi, urologi, dan juga dokter gigi, dan banyak lagi layanan-layanan yang akan kita berikan besok kepada gereja dan masyarakat. Jadi sayang sekali kalau tidak ikut untuk pelayanan bakti sosial besok di cek kesehatan gratis. Siapapun bisa datang untuk cek kesehatannya, begitu.
0: Okay. Apakah memang ada syarat untuk dapat dari masyarakat Kota Kupang sendiri ya, ini kalau mau dibilang kan gratis ya Ibu ya, apakah memang ada syarat untuk masyarakat juga dapat merasakan atau juga mendapatkan cek kesehatan gratis ini dari pos pelayanan kesehatan HKBP Kupang?
1: Iya, kesehatan, kegiatan kita besok memang cek kesehatan umum, pemeriksaan konsultasi gigi, konsultasi spesialistik, penyakit dalam, urologi anak dan kandungan seperti yang saya katakan tadi, dan juga THT, dan juga screening gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, syaratnya membawa KTP di usia 18 tahun ke atas, ini merupakan pemeriksaan umum di usia 18 tahun ke atas, usia 40 tahun ke atas, hendaknya berpuasa 10 jam, mulai malam hari sampai besoknya pemeriksaan untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Begitu. Hanya bawa KTP saja untuk mengidentifikasi nama, untuk mencatatkan di dokumen kita. Pilihan, Pak.
0: Baik ya. Jadi ini juga sekali lagi teman Pro 2, suara dari Gembala, Ibu Pendeta Ici juga mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Kupang untuk besok ya teman Pro 2, kamu juga bisa mengikuti dan mendapatkan pelayanan dari cek kesehatan gratis, pos pelayanan kesehatan dari HKBP Kupang. Menarik sekali Ibu, sejauh ini kita juga pengen tahu, ini kan memang bukan pertama kali ya kalau dari HKBP Kupang sendiri mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti besok ya. Tapi sejauh mana sih Ibu antusiasme jemaat, masyarakat umum juga terhadap program pelayanan kesehatan dari gereja HKBP Kupang?
1: Iya, memang bukan hanya kali ini saja HKBP Kupang, tetapi mungkin karena dia tahun atau tidak akan continue, hanya beberapa mungkin satu kegiatan berlalu begitu. Nah, keunikannya tahun ini Angel, bahwa Yayasan Sekolah Gereja Kupang ini dalam hal ini posko kesehatan besok akan diresmikan dan selanjutnya akan continue dan berjalan selanjutnya. Okay. Artinya tempatnya siapapun jemaat atau masyarakat yang mau cek kesehatannya boleh. Jadi ini tidak menjadi program sementara, tetapi kalau pihak Tuhan berkehendak bahwa kegiatan ini akan terus continue berkehendak daripada Tuhan. Jadi bukan kegiatan yang hanya sementara, tetapi juga kegiatan yang akan berlanjut. Dan puji Tuhan, apresiasi dan juga kontribusi daripada jemaat dan juga masyarakat sekitar juga kita libatkan, dan kita harapkan memang antusias mereka, dan ini merupakan menjadi dampak. Dan pilihnya sedikit, Angel, besok akan, kalau Tuhan berkehendak, kita akan di kegiatan ini akan dihadiri oleh pemerintah Kota Kupang, artinya Gereja HKBP Kupang bersinergi dengan pemerintah, bahwa kehadiran HKBP dengan segala kegiatannya, kita sebagai warga negara yang baik, kita selalu memberitahukan segala kegiatan kita, dan dengan seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29:17, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi gereja dan pemerintah boleh berkolaborasi di dalam mensejahterakan masyarakat dan juga gereja gitu. Harapannya jemaat dan masyarakat antusias untuk kegiatan ini.
0: Amin, amin. Kita doakan dalam pelayanan, apalagi dari Ibu Pendeta, Bapak Ibu, jemaat, majelis yang ada di sana juga. Nah, ini kalau bicara soal kepanitiaan sendiri, apakah memang melibatkan juga pihak-pihak dari luar, atau memang hanya intern kayak dari majelis, pemuda juga, dari HKBP itu sendiri, Ibu?
1: Oh iya, puji Tuhan memang HKBP Resort Kupang memiliki jemaat yang berprofesi lumayan banyak, dokter, pelayan, perawat, dan juga bidan angel.
0: Iya.
1: Jadi dengan kehadiran profesi seperti itu menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Jadi dengan keterlibatan kita juga menggandeng Puskesmas Capai dengan terkait, dan yang hadir besok juga kita ada undang juga dokter dari luar, yaitu spesialis penyakit dalam, untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Untuk sejauh ini, panitia-panitia yang dimaksud itu berasal dari dalam kita, tetapi tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga kerjasama dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini puskesmas terdekat dari gereja ini.
0: Oke, baik. Dan Ibu, bagaimana juga sejauh ini keterlibatan dari pemuda HKBP, ya, remaja gereja dalam kegiatan ini, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain? Kita juga pengen tahu nih, aktivitas atau program yang dijalankan oleh pemuda dari HKBP apa saja, dan yang pasti dalam pelayanan ini apa yang ingin dihadirkan lagi nih ke depannya?
1: Oke, ini pertanyaan yang luar biasa, karena remaja dan pemuda adalah generasi gereja ke depannya. Jadi memang kita menyasar juga di bagian remaja, kita tuh juga melibatkan, dan dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang boleh mendukung kegiatan yang seperti ini, seperti hari ini nih, hari ini nanti siang pukul 14 kita akan melakukan kerjasama potong royong bersama mempersiapkan kegiatan besok. Kita melibatkan pemuda, jadi kita undang pemudanya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Dan besok juga kita melibatkan dalam peliputan, dokumentasi, dan juga kehadiran mereka juga menjadi penyeimbang tenaga, dan kehadiran mereka boleh memberkati setiap kegiatan. Dan program-program remaja dan pemuda juga, dalam hal ini kita juga sangat, kita baru nih, Angel, kita baru melakukan seminar kesehatan mental dan jiwa, juga di naungan seksi kesehatan ini, di anak-anak muda, remaja dan pemuda. Jadi dengan peran, dengan ketika kita memberikan seminar itu kepada remaja dan pemuda, begitu remaja dan pemuda gereja kita sehat secara mental dan jiwanya, dan mereka juga berkontribusi aktif dalam pelayanan di gereja dan berdampak bagi masyarakat dan mengurangi angka-angka kriminalitas dengan

0: oleh HKBP Kupang peduli bersama. Besoknya juga kamu dapat mengikuti cek kesehatan gratis pos pelayanan kesehatan, yang mana pelayanan kesehatannya tuh banyak, jadi boleh langsung. Nah, Ibu, mengingat ini kan di mana masyarakat juga mencari ya, mendapatkan dan membutuhkan kegiatan seperti ini, yang mana pemeriksaannya juga sangat lengkap, sudah ada spesialis radiologi juga. Apakah memang panitia dari pihak gereja juga menerapkan sistem kuota maksimal pendaftar atau seperti apa, dan antisipasi dari pihak gereja kalau misalnya besok terjadi lonjakan nih dari warga yang datang juga? Iya, karena kan pastinya ketika masyarakat mendengarkan informasi bermanfaat ini, mereka juga langsung ya, kita juga pengen. Ini seperti apa, Ibu, antisipasinya?
1: Iya, terima kasih Angel. Untuk besok memang panitia menginformasikan bahwa ada kuota memang yang disampaikan, ada di jemaat dan di masyarakat. Ada dari jemaat itu harusnya 100 orang, dan dari luar itu di 100 orang. Dan melihat pendaftaran sekarang sepertinya memungkinkan. Artinya tidak menutup kemungkinan, yang pasti pelayanan-pelayanan dan peresmian ini kita tidak, kalau contohnya ikut menyemarakkan begitu silakan, karena ini sekaligus juga peresmian kuota yang dari jemaat dan juga kuota daripada luar jemaat itu di angka 200 ke 250 begitu Mama.
0: Oke, wah ini banyak sekali ya, apalagi untuk adik-adik yang juga adik-adik yang ingin bersekolah bisa langsung besok ya, sekaligus.
1: Nah, itu dia.
0: Iya nih, betul, karena ini kan sudah mulai dibuka untuk semester yang baru ya, tahun akademik yang baru, dan yang pastinya juga membuat banyak pilihan ya, salah satunya juga pilihan datang dari pendidikan yang ada di HKBP itu sendiri. Menarik sekali. Ibu, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Jadi yang pasti beliau juga bertanya, apakah dari pihak gereja juga menyediakan jalur khusus nih, seperti fasilitas ramah disabilitas atau pendampingan bagi warga penyandang disabilitas dan lansia yang mengalami kesulitan fisik ketika nanti akan mengikuti pelayanan ini nih, pelayanan kesehatan ini, Ibu?
1: Iya, pasti Pak, pasti Angel. Sekiranya ada yang datang dalam penyandang disabilitas, kita akan gerakan dan tim panitia untuk boleh melayani alur pelayanan yang sudah dibuat oleh panitia. Dengan berbagai kehadiran besok, harapannya panitia siap siaga besok dan juga bekerja sama dengan pemuda untuk dapat mendampingi para warga atau jemaat yang datang dengan penyandang disabilitas besok. Panitia siap untuk itu.
0: Oke, baik. Dan yang terakhir, Ibu, boleh sekali lagi ajakan ya, ini suara gembala nih langsung kepada masyarakat untuk besok jangan sampai ketinggalan ya, cek kesehatan gratis. Oh ya, ada satu pertanyaan dulu, Ibu, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Ini apakah untuk pendaftarannya sendiri ya, baksosnya untuk besok, apakah memang sudah harus mendaftar sekarang atau ketika datang ke gereja baru bisa mendaftar nih? Ada beberapa masyarakat yang juga ikut bertanya.
1: Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Memang kita buka pendaftaran secara online dan link Google Formnya juga kita sudah kirim jauh-jauh hari.
0: Okay.
1: Namun mungkin boleh dihubungi admin kita untuk pendaftaran hari ini secara online, hari ini terakhir, di nomor 0881-0382-64969. Itu merupakan nomor WA admin kita. Sekiranya masyarakat Kupang tertarik untuk hadir besok, boleh didaftarkan ke nomor itu, dan Bu juga besok bisa datang secara langsung dengan membawa fotokopi KTP atau menunjukkan KTP-nya, begitu Angel.
0: Oke, baik ya. Wah, ini semakin banyak yang tertarik juga untuk ikut. Jadi sekali lagi teman Pro 2 ya, besok dimulai dari pukul 8 pagi ya, Ibu ya.
1: Iya, benar Angel.
0: Iya, dari halaman gereja HKBP di Wali Kota. Jadi yang

0: Pasti ada cek kesehatan gratis, pos pelayanan kesehatan. Yang mana, Ibu, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bacakan dulu ya, yang pastinya apa mimpi dan harapan dari HKBP Kupang terhadap masa depan pelayanan kesehatan berbasis gereja di Kota Kupang, apalagi dari HKBP itu sendiri nih, Bu? Ada yang bertanya.
1: Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang itu memang sangat panjang, tetapi intinya saja saya mau sampaikan mimpi daripada HKBP Kupang ini dalam pelayanan kesehatannya adalah kita bersama-sama menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kesehatan besok bukan hanya pemeriksaan kesehatan, ada juga bimbingan besok, Angel. Artinya bimbingan kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan untuk seperti tema yang dibangun oleh RRI Pro 2 ini, sehat bersama, melayani bersama. Harapannya, mimpinya kehadiran HKBP boleh menjadi berkat dengan menghadirkan sehat bersama dan melayani bersama di sekitar Kupang ini. Artinya mimpinya kita sehat bersama untuk mensyukuri berkat Tuhan. Begitu, Angel.
0: Ini mendalam sekali ya, Ibu Ice ya. Pesannya dan harapannya sendiri, dan yang pastinya teman Pro 2 ini bisa langsung, harapan kita juga ini menyasar masyarakat yang betul-betul membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini. Dan yang terakhir, Ibu, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Ibu ya. Jadi pesan kerukunan dari mimbar ya ke masyarakat, jadi melalui aksi nyata pelayanan kesehatan gratis yang inklusif juga, apakah memang ada visi misi HKBP yang harus ditunjukkan juga kepada publik mengenai bagaimana seharusnya institusi keagamaan ini mengambil juga nih peran aktif dalam ya menyelesaikan atau membantu program sosial kesehatan yang ada di NTT khususnya di Kota Kupang.
1: Ya, tepat sekali, Angel. HKBP punya visi dan misi. Visinya HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dan untuk mencapai HKBP menjadi berkat bagi dunia, ada misi yang dibangun, ada delapan. Salah satu misi dari delapan untuk mencapai visi itu adalah di dalam hal kehadirannya untuk bisa hadir di dalam dunia kesehatan dan juga pendidikan. Maka dua poin ini menjadi tema sentral HKBP Kupang untuk boleh menghadirkan sehat bersama di tengah-tengah Kota Kupang ini. Jadi dengan kehadiran HKBP Kupang, kita komit. Jadi peresmian besok bukan hanya soal bakti sosial besok, tetapi untuk continue. Jadi salah satu hal yang telah dibangun oleh HKBP adalah komitmennya untuk Kota Kupang ini adalah dengan kehadiran pos pelayanan kesehatan yang akan buka di hari-hari selanjutnya untuk bisa melayani di kesehatan daripada masyarakat. Jadi itu merupakan yang menjadi misi dan visi HKBP dengan kehadiran HKBP. Karena Angel, bahwa gereja HKBP hanya ini satu-satunya di Kupang. Jadi gereja perantau di HKBP ini. Jadi dengan kehadiran kita boleh memberikan kesehatan dan sumbangsih di tengah-tengah Kota Kupang ini. Begitu, Angel.
0: Iya, benar sekali Ibu Pendeta Ice ya. Dan kita juga mendukung dengan menghadirkan informasi dan sebagai jembatan suara dari gereja kepada masyarakat. Dan yang paling terakhir, Ibu, sekali lagi, bolehkah mengundang dan mengajak masyarakat untuk bisa mengambil bagian besok dalam kegiatan cek kesehatan gratis pos pelayanan kesehatan HKBP Kupang Peduli Bersama? Silakan, Ibu.
1: Iya, terima kasih, Angel, buat kesempatannya. Buat masyarakat Kupang, NCT, pendengar setia dari RRI Pro 2 ini, terima kasih buat kesempatan ini. Mari datang untuk kegiatan peresmian Yayasan Sola Gracia HKBP Kupang yang dilaksanakan besok pukul 8 dalam meliputi yaitu cek kesehatan gratis, pos pelayanan kesehatan HKBP Kupang Peduli Bersama, dan juga dalam rangka dunia pendidikan dengan pembukaan preschool Pelita Kasih HKBP Kupang usia 2-6 tahun. Dan harapannya dengan kegiatan ini masyarakat antusias dan boleh hadir di kegiatan kita besok di pukul 8. Untuk masyarakat boleh membawa KTP-nya, dan sekiranya kalau mau daftar online bisa di, sekali lagi saya bacakan, di WhatsApp atau WA admin 0881-03-82-64-969. Boleh mendaftarkan hari ini, atau kalau mau datang besok secara langsung bisa, tapi lebih baik mungkin dikonfirmasi atau di WA-kan ke mana WA itu supaya panitia boleh mempersiapkan dan memberikan nomor urut besok. Kami tunggu kehadirannya masyarakat Kota Kupang untuk kita sehat bersama mensyukuri berkat Tuhan.
0: Terima kasih Ibu, sukses ya untuk kegiatan besok, dan kita juga mengharapkan partisipasi besar dari pemerintah, kemudian juga dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan seperti ini. Ibu, salam hormat untuk semua panitia, Bapak ya. Ibu, teman-teman pemuda dari ya. HKBP, dan kami nantikan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kami juga diajak untuk berkolaborasi ya Ibu ya.
1: Baik Angel, baik Angel.
0: Oke, dan itu dia teman Pro 2, perbincangan seru kita secara singkat bersama dengan Ibu Pendeta Ice Lolaria Sinaga MTH yang merupakan pendeta HKBP Res Kupang. Jadi yang pastinya teman Pro 2, kamu sudah mendengarkan ya informasi ini, boleh dibagikan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, keluarga, tetangga kamu, atau juga teman-teman untuk dapat mengikuti cek kesehatan gratis. Tapi jangan lupa daftar dulu ya. Oke deh kalau gitu, kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, di Chamber Trap yang terbaru, Disarms, untuk teman Radio yang masih setia mendengarkan 90,9 MHz Radio FM Kupang untuk pagi hari ini. Gimana paginya? Menyenangkan? Menyenangkan, tapi udah lumayan panas ya teman Radio, panas banget pagi ini. Ngeluh aja. Iya, karena kan kalau beberapa minggu di bulan Mei ini kayak pagi tuh cerah, pagi agak sedikit mendung, dan pagi ya gitu deh. Selamat pagi untuk teman Pro 2 yang hari ini di 29 Mei juga menemui hari ulang tahun, ya panjang umur, sehat, sukses untuk semua teman Pro 2. Angel masih akan terus menghadirkan untuk kamu informasi-informasi terbaru. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, dan yang mau gabung boleh banget ya. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang ini di 08.11.38.20.90. Dari koleksinya Nio, Miss Sundra yang terbaru untuk teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 menutup kebersamaan Angel temani kamu dalam rangkaian Sepada. Angel juga akan memberikan cuplikan wawancara bersama dengan teman-teman komunitas yang kita akan membahas ya, atau kita telah membahas terkait dengan masalah energi terbarukan yang ada di NTT. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, pantau terus Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Pemilu 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang telah hadirkan Spada Talking untuk episode kali ini. Di setiap hari Jumat kita akan membahas terkait dengan Green Radio ya, baik itu lingkungan, energi atau juga pertanian. Dan spesialnya Angel happy banget karena pagi ini sudah bersama Angel di studio Pro 2, kita akan membahas terkait pengembangan desa energi berdikari bersama teman-teman dari Sobi Kupang atau Sobat Bumi Kupang. Please welcome di Studio Pro 2 saat ini. Kita sudah kedatangan kakak-kakak cantik, ada Kak Alda dan juga Kak Irma. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi kakak berdua, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, ini kayak tertekan banget ya. Baik ya,
1: yeah.
0: Oke, sebelum kita memulai, boleh dong sekali lagi memperkenalkan diri kakak cantik berdua sama teman Pro 2, karena pagi ini kita juga lagi streaming melalui YouTube channel RRI Pro 2 Kupang nih, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan bernama Irma, di beta dari Sobi, Sobat Bumi Regional Kupang, batch yang ke-12. Di Sobi beta sebagai bendahara umum dan juga ketua divisi edukasi.
0: Luar biasa, oke.
3: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Alda dari Sobat Bumi Regional Kupang. Di Sobi sendiri, saya menjabat sebagai bendahara DEB.
0: Oke, terima kasih loh untuk kedatangan kakak-kakak berdua. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, apakah ini juga merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Sobi sendiri?
2: Dari Sobi, tapi programnya itu di bawah naungan alias perintah langsung dari pusat, dari Pertamina Foundation. Sendiri.
0: Oh, Pertamina Foundation juga ya, ya. Jadi berkolaborasi ya. Wah, luar biasa. Jadi kita bakal membahas ini, jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, hah, maksudnya desa berdikari, desa energi berdikari itu seperti apa? Langsung untuk kamu yang mau kepo-kepo, yang tanya-tanya sama Kak Alda dan juga Kak Irma, boleh banget di line telepon kita 0380-829-377 atau di line WhatsApp kita, jangan tunggu sampai di pukul 10 pagi nanti di 0811-38-20-90-90. Sebelum kita masuk ke topik kita ya, terkait dengan desa energi berdikari ini, namanya unik ya, boleh dong dijelaskan sama teman-teman yang masih baru, pendengar baru kita, apa sih sebenarnya Sobi ini, sahabat Sobat Bumi ya. Dan sudah berapa lama Sobi ini hadir di Kupang dan anggotanya sudah berapa banyak nih?
1: 3 tahun ya.
0: Silakan Kak.
3: Untuk Sobat Bumi sendiri itu adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi Poltek yang menerima beasiswa dari Pertamina Foundation. Nah, kita tidak hanya menerima manfaat atau menerima benefit dari Pertamina Foundation, tapi kita juga menjalankan program itu untuk kelestarian lingkungan dan pemberdayaan desa energi berdikari sendiri. Untuk berdirinya sudah 3 tahun, ini kita generasi yang ketiga. Untuk pemberdayaan desa energi berdikari sendiri sudah 3 tahun sih Kak.
2: Ada tambahan ya Kak. Sebenarnya di Poltek itu 3 tahun karena kita baru bermitranya itu 3 tahun. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri mitra Pertamina Foundation-nya itu hanya Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa Pertamina Foundation atau Sobat Bumi ini, mitranya hanya Poltek. Jadi hanya anak-anak Poltek yang bisa bergabung gitu.
0: Oke, beruntung ya teman-teman semuanya. Dan yang pasti Sobat Bumi sendiri ini advokasinya kemana sih Kak?
2: Advokasinya itu dia lewat
3: edukasi ya, pelatihan.
2: Iya, silakan Alda.
3: Lewat pelatihan, edukasi untuk desa-desa yang tertinggal Kak. Jadi kita melihat kalau desa-desa itu memiliki banyak potensi, tapi tidak bisa memanfaatkan karena minim pengetahuan. Jadi Sobat Bumi sendiri membantu mereka untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut.
0: Seperti salah satunya adalah desa energi berdikari ini.
3: Iya.
0: Oke, tapi kalau terkait dengan lingkungan, energi kan pasti masuk juga ya, karena ini masuk bagian dari Pertamina itu sendiri, energi terbarukan. Tapi kalau untuk lingkungan apakah juga menyasar?
2: Di desa energi berdikari ini itu ada 3 divisi, divisi energi, divisi edukasi, dan juga divisi ekonomi. Jadi bukan hanya tentang pengembangan energinya mereka, tapi kita juga ada pengembangan edukasi berupa pelatihan dan juga monitoring untuk mereka di pupuk padat dan juga pupuk cair organik sebagai program kita. Terus di ekonomi itu ada pemberdayaan mama-mama desa Pukdale, yang biasanya pisang-pisang mereka di tiap-tiap rumah itu biasa entah untuk pakan ternak atau hanya dijual mentah. Pemberdayaan dari kami adalah pengembangan produk berupa keripik pisang dengan dia punya nama Lokadale, keripik pisang Lokadale gitu.
4: Wow, unik sekali. Nah, kita langsung masuk dalam topik kita. Ini kalian tahu desa ini ditemukan dari mana sih? Memang desanya udah ada, tapi layak untuk menjadi desa energi berdikari. Mungkin sebelumnya boleh menjelaskan apa yang dimaksud dengan desa energi berdikari ini nih, Kak?
3: Kalau untuk desa energi berdikari itu desa yang kita lihat bahwa dia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Namun untuk kebutuhan energinya pasti banyak, sehingga program kita ini membantu mereka dalam pengembangan dan pemanfaatan energinya. Kenapa disebut sebagai desa energi berdikari? Karena desa energi berdikari itu desa yang sudah mandiri atau berdiri di kaki sendiri dan tidak berharap atau bergantung pada energi luar.
4: Oke. Mungkin mau ditambahkan, silahkan Kak Irma.
2: Desa energi berdikari ini kenapa kita pilih Pukdale? Sebenarnya bukan kita batch yang kedua ini yang pilih, tapi awalnya itu dari teman-teman PF10 kakak-kakak kita yang kebetulan salah satu dari mereka itu adalah orang Pukdale. Dan dia melihat bahwa di desa Pukdale ini mempunyai energi yang lumayan cukup bagus, tapi tidak diberdayakan oleh masyarakat setempat gitu. Entah dia lihat energinya ada banyak sawah di sana dan juga matahari di sana cukup bagus, tapi tidak mereka rata-rata kalau tidak salah itu mereka ambil air dari tempat yang lumayan jauh ke tempat untuk mereka harus siram sawah dan kebun-kebun mereka. Nah, di situ kita lihat kita pemberdayaan dengan pompa air tenaga surya. Terus kita lihat lagi ada pemberdayaan lain dari edukasi. Nah, kita lihat petani-petani di sana itu semuanya itu menggunakan pupuk kimia. Artinya mereka sudah tergantung dengan pupuk kimia. Nah, kita hadir dari tim edukasi memberikan edukasi berupa pupuk organik. Nah, itu masih sementara dalam proses karena tanah mereka, lahan mereka lagi istirahat dalam jenuh kimia gitu. Kalau di tim ekonomi sekarang lagi proses pengembangan hilirisasi produk UMKM mereka, yaitu standarisasi kemasan produk dan juga labelitas halal gitu.
4: Ih, keren ya. Kakak-kakak ini sudah berapa lama proyek ini dijalankan dan membangun kemitraan juga dengan warga desa yang ada di Pukdale?
2: Kalau dengan desa Pukdale itu dari awal bermitra, PF10 itu sudah mulai untuk bermitra dengan desa Pukdale. Artinya kita sudah jalan tahun ketiga. Dan program dari Pertamina Foundation itu ada untuk 4-5 tahun, Kak. Jadi antara PF13 berakhir di situ ataukah di PF14, dan setelah itu kita harus cari desa yang baru untuk kemudian kita kembangkan lagi. Dengan artian desa Pukdale ini kami tinggalkan dalam keadaan sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri gitu.
4: Oke. Luar biasa ya. Dan berarti kalau 3 tahun ini sudah ada dampak dong ya.
2: Sudah.
4: Boleh diceritakan dong seperti apa, Kak, dampak yang dirasakan oleh desa bermitra, desa yang bermitra dengan Pertamina dan juga Sobi Kupang nih.
2: Kalau dari divisi energi itu perkembangannya ya mereka sudah terbantu dengan adanya 2 panel surya yang kita adakan ke desa mereka. Satunya itu di salah satu sawah milik warga namanya Bapak Yes. Itu di tengah-tengah sawah. Terus yang satunya itu ada di rumah produksi divisi ekonomi, yaitu rumah produksi keripik dengan label Lokadale. Tidak hanya itu juga di rumah produksi juga panel surya yang di rumah produksi itu juga membantu untuk tim dari divisi edukasi membantu di mesin pencaca kami gitu. Kalau dulunya mama bapak itu membantu kami, pencacanya itu manual, potong-potong sendiri. Tapi kita di tahun yang kedua dari teman-teman PF 11 sudah adakan mesin pencaca gitu. Ada tambahan dari Kak Alda?
4: Tadi Angel lihat, Angel dengar juga keripik pisang ya?
3: Iya.
4: Oh, di sana karena banyak pisangnya.
2: Iya, banyak. Biasanya pisangnya itu hanya entah mereka jual 5.000 mentah gitu, atau kas kan banyak kak, jadi mereka tuh kadang kasih ternak gitu.
3: Ternak.
4: Karena bingung ya,
2: iya.
4: Nah, dengan kehadiran Pertamina dan Sobi Kupang, terus apakah mengelola lagi atau gimana nih?
2: Iya, kita ajak mama-mama pemberdayaan di sana, kita lakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan di sana, karena rata-rata mama-mama di sana itu jadi ibu rumah tangga dan hanya menunggu suami pulang dan membawa hasil. Dan tim dari divisi ekonomi datang untuk mau ajak mama-mama ini, kalau misalnya ada waktu luang, kita bentuk kelompok tani dan kelompok ekonomi itu untuk buat keripik pisang. Dan itu mereka sangat terbantu karena keripik pisang tersebut kita habis produksi kita bawa ke Kupang. Kita bawa ke Kupang, kita jual, kemudian hasil penjualan tersebut kita kasih kembali ke mama-mama di sana, membantu ya pembelanja apalah begitu di sana.
4: Intinya dapur terus mengepul ya, kalau mau dibilang. Selain pisang, apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari desa mitra kalian nih?
2: Nah, kita kan di tahun ketiga ini adalah tahun pengembangan nih kak. Nah, kemarin kita masih diskusi sama mama-mama di sana, mereka itu mau buat ada beberapa produk, banyak produk, cuman kita pilih lagi gitu, nggak semua produk bisa masuk. Nah, itu kemarin kalau nggak salah lagi diskusi sama Kak Alda, ada beberapa produk, salah satunya apa kak?
3: Salah satunya itu kelapa. Kelapanya mau dibuat kayak sirup gitu kak, mau dibuat jadi sirup terus didistribusikan ke Kupang. Tapi kita masih diskusi lagi. Terus ada juga manisan tomat, karena di sana banyak banget ya kak untuk tomat itu. Banyak banget karena di sana rata-rata petani, jadi itu juga kita masih pertimbangkan. Kita masih melihat-lihat lagi ada yang ingin kita kembangkan. Selain itu singkong juga mereka mau, jagung, banyak sih kak di sana. Tapi kita masih diskusi lagi untuk pengadaan produk baru ini.
4: Berarti kalau mau dibilang ini pertaniannya melimpah ya kak?
3: Melimpah sih kak.
4: Sebelum kehadiran Sobi dan Pertamina berarti ya menjual begitu saja, tapi dengan kehadiran teman-teman dari Sobi dan kemudian juga ada campur tangan dari Pertamina
3: Foundation,
4: ini lebih diberdayakan lagi, lebih dikembangkan lagi seperti itu ya. Nah, ini pengen tahu juga kalau bicara soal desa energi berdikari ya, apakah memang ada syarat khusus, syarat tertentu suatu desa bisa menjalin kerjasama? Apakah memang desa itu cukup punya apa ya, sesuatu yang bisa diolah selain dari desa Pukdale? Ini desa di Pukdale, nama desanya apa sih kalau boleh tahu kak?
3: Namanya Pukdale.
2: Namanya desa Pukdale kak.
3: Iya.
4: Saya pikir dalam Pukdale ada satu desa, dua desa.
2: Desa Pukdale.
4: Berapa banyak anggota yang diberdayakan nih kak?
2: Itu sekitaran 40 ya kak. Nah itu di kelompok edukasi ada 7 atau 8 mungkin, mungkin akan berkembang. Begitupun di ekonomi, mereka lihat mama-mama ini, wah mereka punya penghasilan dari keripik ini, mereka ada kata-kata mau join. Terus dari tim energi pun begitu, kita ada pengembangan untuk naik ke 5 KWH. Jadi mungkin akan ada penambahan anggota.
4: Nah, kita balik lagi nih, kalau kita bicara soal ini ya kak, suatu desa bisa akhirnya menjadi desa energi berdikari, syarat dan ketentuannya seperti apa, harus seperti apa kak?
3: Kalau untuk syarat mungkin tidak terlalu apa ya kak, tapi kita harus lihat dulu potensi yang ada di desa tersebut.
4: Nah, itu tuh.
3: Mungkin potensi alamnya banyak, atau petaninya banyak, pertaniannya banyak, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal. Lalu kita juga harus lihat
2: seberapa jauh jaraknya dari
3: kita, jauh dari Kupang gitu.
4: Okay.
3: Karena kita yang turun langsung untuk mendampingi

0: Akhirnya penasaran, ada nggak sih menjalin kemitraan juga dengan anak-anak muda, jadi memberdayakan lagi pemuda-pemudi yang ada di sana tuh?
1: Nah, kalau untuk anak-anak mudi di sana, itu juga ada. Dan di tahap pengembangan ini, karena kita lagi 1-2 tahun lagi ya, Kak. Jadi, program dari kita adalah teknik berbasis IoT. Artinya, Internet of Things, kita akan pantau mereka dari Kupang. Artinya, kita butuh yang namanya local hero, yang orang muda, gitu. Jadi, kita lagi di tahap pemberdayaan untuk adik-adik atau kakak-kakak yang usianya sepantaran kita, yang mampu untuk mengoperasikan IoT itu dari sana, atau alat-alat dari panel surya itu di sana.
0: Iya.
1: Kemudian bisa juga mengoperasikan mesin pencacat tersebut. Artinya orang yang bisa kita percayakan lah di sana gitu. Ada lagi Kak? Itu saya sih. Kalau misalnya
0: banyak nggak sih anak-anak muda yang tertarik dengan kayaknya kita juga bisa nih mengembangkan web desa sendiri.
1: Nah, di sana itu mereka belum yang kalau di Kupang sini kan banyak orang-orang muda ya, Kak. Nah, di sana tuh masih minim.
2: Iya.
1: Minim Kak. Banget. Jadi artinya mereka orang tua di sana tuh nikahnya tuh usia-usia sudah lanjut. Usia-usia sudah menuju 40-an, Kak. 50-an.
2: Jadi anaknya masih kecil.
1: Masih kecil-kecil, banyak kebanyakan anak kecil, Kak. Jadi mama-mama di sana malahan yang muda-muda. Bapak-bapaknya juga gitu, Kak. Jadi kita kalau masih cari lokal hero yang benar-benar, kita belum ketemu orang yang benar-benar
0: tepat ya.
1: Tepat
0: ya. Tapi ada bimbingannya ada. Ya semoga langsung dapat ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau kita bicara juga soal energi terbarukan. Ini kan NTT apalagi daratan timur lagi disorot ya, karena ternyata energi terbarukan ini sangat menonjol. Tapi kalau kalian sendiri melihat, apakah memang tiap selain di Pukdale ada lagi enggak sih di NTT apalagi daratan timur yang kalian temui ternyata energi terbarukan kita melimpah dan belum dioptimalkan secara baik menurut kalian berdua?
1: Tempatnya atau energinya, Kak?
0: Energinya.
1: Energinya banyak sih, Kak. Mulai dari biogas itu sangat-sangat melimpah. Dan kebutuhan kayak misalkan mereka panen dan ada banyak sekali sayur yang kan mereka pilih-pilih tuh sayur yang bagus baru mereka jual. Nah, itu sisa-sisanya itu biasa mereka buang atau ke ternak gitu. Nah, buangnya itu mereka tunggu dia menjadi layu sendiri, kemudian dia bergabung dengan tanah sendiri. Tapi di situ ada potensi bahwa sisa-sisa dari itu bisa dijadikan pupuk organik gitu.
0: Oke. Menarik sekali ya biogas. Selain biogas apalagi, Kak?
1: Kalau di NTT kita cuma lihat ada biogas sama panel surya, Kak. Panasnya itu. Tapi kalau untuk angin dan air kita masih belum lihat ada potensi bisa. Mungkin kita belum lihat ya.
0: Belum menemukan.
1: Gitu. Tapi yang kita lihat paling banyak adalah itu panel surya dan juga biogas.
0: Oke. Dan kalau dari teman-teman Sobat Bumi, apakah memang semuanya turun, semua anggota turun atau hanya perwakilan saja nih?
1: Wajib turun semua, Kak. Kita didampingi juga dengan dua mentor kita gitu.
0: Dari Pertamina?
2: Dari Poltek.
0: Oh, dari Poltek.
2: Dari kampus.
0: Ya. Dari kampus ya.
1: Iya, memang memang tunjuk mereka sebagai mentor.
2: Mentornya kita.
0: Ini penasaran, kalian sehebat ini asyik.
3: Iya dong,
0: bangga dong ya. Pastinya kan sebelum turun ke lapangan juga dibekali oleh pengetahuan. Berapa lama sih pembekalan ini sampai akhirnya kalian bisa bermitra juga dengan warga desa binaan?
1: Pembekalan itu dilakukan tidak tentu ya, Kak. Nanti tiba-tiba ada saja dari Pertamina suruh kita untuk ada skill pengembangan dari mereka. Kita harus join Zoom, terus mungkin sementara kita lagi di desa, kita lihat ada link, kita join, ataukah pulang baru kita join. Pengembangannya itu sejalan lah gitu, Kak. Ya, kita lagi di lapangan pun kita sedang pengembangan ilmu gitu.
0: Oke. Ini dia. Berarti kalau mau dibilang otodidak juga ya.
1: Iya.
0: Materi yang udah ada materi jadi tinggal belajar sendiri ya.
1: Iya.
0: Tinggal pikir juga ada dibimbing sama Bapak Ibu dari
1: Pertamina.
0: Iya, atau dari kampus.
1: Gini Kak, dia tuh kayak ada selain DEB tuh kita ada aksi lah katanya, dibilangnya kita ya.
2: Iya, istilahnya aksi.
1: Nah, itu pernah ada namanya budik damber.
0: Apa
1: tuh? Budidaya ikan dalam ember. Nah, itu ikan di dalam embernya, terus di atasnya itu

0: sayur.
1: Sayur.
0: Nah, kita
2: pas, iya. Di tren ya.
0: Iya. Nah, itu dari Pertamina. Pertamina kasih kita suruh buat kegiatan itu. Hmm. Nah, basicnya kita ini anak Poltek.
1: Iya.
2: Kalau anak dulu latar belakang dari
0: akuntansi.
1: Akuntansi.
0: Tapi beberapa teman kita teknik sipil, elektro.
2: Tapi kan keren, harus tidak menguasai satu bidang saja.
1: Iya.
2: Terus lagi
0: jadi,
2: gini.
0: Jadi narasumber kita itu kita ambil dari dosen Politani. Ya. Jadi dosen tersebut bilang, "Lah, kok kalian anak teknik, tapi ini apa? Aksi kalian tentang mudik dalam dan ya mau gimana lagi, Bu? Ini aksi dari Pertamina Foundation yang harus kami jalani gitu. Mitranya kami gitu. Kalau Politani mau join mungkin akan bermitra ke depannya kita bilang gitu. Artinya apa yang mereka kasih kita harus belajar.
1: Kita harus tahu
0: kita
1: sih.
0: Harus tahu,
2: wajib,
1: kan? Iya, wajib tahu.
2: Oke. Oh, jadi kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ada yang bertanya, kenapa sih konsep desa energi berdikari ini penting untuk masyarakat pedesaan, apalagi yang ada di NTT dan di Timur?
1: Sangat penting sih, Kak. Mm-hmm. Konsep dari desa energi berdikari sangat penting, karena kita tahu bahwa desa energi berdikari ini kan membuat desa menjadi mandiri. Mm-hmm. Jadi, untuk konsep ini, kita bisa gunakan untuk kemandirian desa. Karena kita lihat bahwa potensi desa itu sangat banyak. Kalau kota kan kita tahu bahwa sudah tercemar, potensinya juga sudah menurun. Sehingga desa-desa yang masih bergantung pada energi-energi dari luar bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih mandiri. Mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi energi yang mereka miliki tanpa harus bergantung dari energi luar sih, Kak.
2: Seperti itu. Kak Irma mungkin mau tambahkan?
0: Kayak desa energi berdikari. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat kenapa kita pilih salah satunya desa Pokdale ya. Kita lihat di sana tuh belum yang namanya tercemar teknologi gitu kan. Jadi dia benar-benar desa yang desa banget. Artinya mereka sama sekali belum tahu teknologi digitalisasi sekarang. Kita hadir dan sekarang di tim pengembangan di tahap pengembangan ini kita hadir dengan digitalisasi. Artinya mama bapak di sana itu harus tahu teknologi supaya mereka memanfaatkan teknologi ini untuk energi mereka sendiri. Artinya mereka jangan mau kalah sama kita di kota gitu. Yeah. Kalau bisa kota yang mengakui mereka ini desa yang luar biasa gitu.
2: Top ya, keren. Tapi gimana bapak mama yang ada di sana? Dengan ini kan sudah pengembangan masuk tahun ketiga, berarti udah lama dong ya kalau mau dibilang. Kita balik lagi dampak, apakah mereka udah tahu akhirnya dari yang betul-betul belum melek dan sekarang udah terampil nih? Gimana dari pengamatan kakak berdua?
0: Sejauh yang kita turun sudah lama ini dari tim ekonomi itu luar biasa, mereka dekat banget sama kita yang benar-benar kayak bukan bapak mama dan anak tapi lebih kepada kakak dan adik.
1: Welcome banget,
0: welcome sekali. Dan kita datang, kita dijamu, kita disuruh masuk ke rumah, terus kita omong santai, tidak ada tegang sama sekali. Begitupun dengan kepala desanya, dengan semua struktur desanya itu luar biasa. Artinya kita kalau datang mereka sudah tahu, karena kita kan kalau datang tuh Kak sudah masuk di tanah-tanah putih itu, mereka sudah ini kita semula togor, mereka welcome. Jadi kita jadi bilang, oh itu ini Kak Irma atau Kakak Alga gitu. Jadi mereka sudah tahu ini anak-anak dari Sobat Bumi. Kita tuh kemana ya, kita senang kalau lihat mama-mama pemberdayaan wanita ini pas terima uang keripik gitu.
1: Iya.
0: Artinya mereka tuh kayak mereka hanya memanfaatkan masakan mereka, lauk mereka hari itu dengan sayur mereka di kebun. Dengan berbeda dengan sekarang mereka sudah punya penghasilan. Artinya suami mereka juga ikut bangga dengan istri mereka ya kan. Terus dari tim energi, tim energi itu yang pegang kunci itu Bapak Is, tapi ada beberapa kelompok petani juga. Itu mereka merasa luar biasa karena bisa pegang ini panel surya ya, pompa air tenaga surya nih. Artinya mereka sudah perlu jauh-jauh lagi ambil air. Cukup kasih nyala satu tombol dan air itu sudah mengalir. Itu salah satu bentuk syukur mereka sih Kak. Tapi minusnya adalah belum bisa mengoperasikan barang tersebut. Jadi kita lagi cari local hero. Kalau tidak dapat generasi muda atau anak-anak muda, kita bisa menggunakan dengan orang tua di situ. Karena ya umur mereka belum terlalu tua gitu Kak. Nah, kalau divisi edukasi, mereka sangat bersyukur karena di sini itu tahap mereka di tahap lahan yang sudah sangat jenuh kimia. Dan kita hadir untuk memperkenalkan yang namanya pupuk organik. Pupuk organik ini dia kayak mengolah kembali limbah-limbah dari bapak mama di kebun yang dan juga di peternakan yang kemudian kita olah menjadi pupuk kembali. Artinya mereka bisa gunakan kembali pupuk tersebut dengan label yang baru, artinya hasil panen pupuk organik lah kak. Nah di dalam pengembangan nih ketong ada sementara pengembangan yang namanya kalau kayak misalnya sayur itu punya label pupuk organik kan kak, itu kan dia lebih mahal ketimbang yang pakai pupuk
2: organik. Memang mahal ya kak.
0: Iya, ketimbang yang menggunakan pupuk kimia. Tapi masalahnya adalah bapak mama di sana belum semua yang mau menggunakan pupuk organik ini karena mereka itu suka yang instan kak.
2: Iya.
0: Artinya kalau misalnya seharusnya tanaman ini maunya harusnya 4 bulan, mereka mau itu 1 bulan gitu. Nah, ada bapak mama di sana yang sudah mulai paham tentang pupuk organik ini karena hasil penjualan mereka lebih mahal. Ada beberapa orang yang dari Kupang itu rela ke Desa Pengkale buat ambil bahan-bahan apa? Hasil panen organik gitu.
2: Hasil panennya apa, Kak?
0: Banyak kak,
2: apa tuh?
0: Terong, tomat, ketimun, semua sayur ada kak.
2: Cabai, tomat,
0: lada.
2: Okay.
0: Syukurnya adalah kalau misalnya kita turun ke Pukdale ada musim panen, kita disuruh panen.
1: Kita selalu dapat.
0: Selalu dapat kak.
2: Ini kapan lagi nih?
0: Apa kak?
2: Musim panennya?
1: Belum sih. Ya belum.
2: Tapi kalau air sendiri gimana? Kan tadi di awal Kak Irma dan Kak Ale juga menceritakan sumber air jauh untuk pertanian mereka. Nah, dengan adanya energi terbarukan dan mereka juga menjadi desa energi terbarukan, berdikari ya. Ini bagaimana nih konsepnya, Kak?
0: Itu sebenarnya mereka punya air, punya punya arus air ya. Punya aliran air.
1: Aliran air tapi kecil.
0: Cuman kan kecil dan kalau misalnya mereka harus bawa dari aliran kecil itu ke sawah yang begitu
1: luas, besar, luas.
0: Itu lumayan capek kak. Kita sering dapati bapak mama di sana itu jatuh sambil pikul air di sana gitu. Jadi dengan adanya ini makanya panel surianya kita taruh di tengah kak. Supaya bisa mengairinya itu sama adil lah katanya gitu.
2: Wah ini betul-betul terbantu. Next, apakah ini akan terus dibimbing atau nanti juga akhirnya dilepas dan mencari lagi nih desa yang lain? Atau memang pilot projectnya ya satu desa ini, jadi nanti desa-desa yang lain bisa melihat, mencontoh, dan mereka juga bisa mengaplikasikan ke desa mereka sendiri.
0: Tidak, maksudnya tidak lagi. Desa Pukdale ini ada batas waktu untuk kami bimbing. Sampai di tahap Pertamina sudah mengatakan bahwa Desa Pukdale ini sudah di bendera hijau, artinya sudah finish dan sudah lihat bahwa mereka ini sudah bisa mandiri. Makanya itu pengembangan kita adalah Internet of Things supaya kita bisa pantau mereka dari jarak jauh dan tidak harus turun lapangan lagi. Dan juga dilihatnya bendera hijau ini adalah bagaimana Pukdale bisa menjadi desa contoh bagi desa yang lain. Nah untuk itu 2 tahun lagi itu pasti akan ada pencarian desa yang baru.
2: Oh, dengan konsep yang sama juga atau konsep
0: kurang lebih konsepnya sama, cuman mungkin ada lagi pengembangan teknologi yang lebih terbarukan gitu.
2: Kak Alda, mungkin mau menambahkan silakan kakak.
1: Kalau untuk desa pasti akan diganti ya kak. Tapi kita harus memastikan dulu Pukdale sudah benar-benar mandiri atau seperti yang Kak Irma bilang sudah di bendera hijau. Kalau untuk saat ini mungkin masih di tahap bendera
0: orange
1: atau kuning ya, masih belum hijau lah kak. Jadi kita belum bisa lepas untuk saat ini.
2: Kategorinya seperti apa nih? Kalau bendera kuning itu maksudnya seperti apa? Bendera hijau seperti apa?
0: Nah itu kalau kita kan biayanya atau pengembangan ini kan dari pusat ya kak. Nah kita tuh harus buat yang namanya proposal.
2: Oh kalian sendiri?
0: Iya, kita buat proposal untuk mereka dengan batas biaya yang telah diberikan. Terus di proposal itu kita harus punya yang namanya apa ya, maps. Buat kayak misalnya tahun depan nih kita perkirakan mereka akan buat apa. Kalau di tahun ini pengembangan, mungkin tahun depan akan ada apa lagi gitu. Mungkin pengembangan yang kedua ataupun sudah finish. Itu dilihat lagi dari apakah pengembangan kita ini sudah selesai semua atau belum gitu. Kriteria bendera hijau dan bendera kuning itu adalah ketika bendera kuning artinya mereka belum sama sekali belum bisa lepas atau belum bisa tidak kontak kita sama sekali gitu. Tapi kalau bendera hijau artinya tanpa kami datang atau tanpa kami mereka sudah bisa mengoperasikan, sudah bisa produksi keripik, sudah bisa produksi pupuk cair dan padat mandiri tanpa pembina lagi dari YASAP. Terus kalau di keripik itu mereka sudah bisa produksi sendiri. Nah di keripik ini kenapa kita masih bilang di range orange sampai kuning, karena keripik ini masih distandarisasi kemasan dan juga
1: belum ada legalitas.
0: Belum ada legalitas
1: halalnya.
0: Dan legalitas halal ini harus ada rumah produksi. Jadi di tahap pengembangan ini kami dari Sobat Bumi lagi buat rumah produksi buat mereka gitu.
2: Kalian ya luar biasa. Ini cara bagi waktunya kayak gimana? Waktu kuliah turun ke lapangan, belum tugas, belum mau hanging out juga sama teman-teman. Gimana?
0: Kita masih bisa bagi waktu dan masih sangat bisa free karena kita tuh bilangnya kalau mau turun lapangan harus Sabtu atau Minggu.
1: Cari hari free.
0: Jadi harus menunggu sampai Sabtu atau Minggu. Misalkan ada masalahnya Senin, itu harus tunggu Sabtu atau Minggu. Ataukah koordinator dari divisi energinya lagi free atau beberapa teman free sudah bisa turun. Gak harus turun semua.
2: Okay, siap. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita rehat dulu boleh ya. Jadi untuk teman Radio masih ditunggu nih atensi kamu yang mau tanya-tanya terkait dengan Desa Energi Berdikari bersama dengan Kak Alda dan Kak Irma dari Sobi atau Sobat Bumi Kupang di 08 11 38 20 90 90. Kita rehat dulu teman Radio, stay tune terus di Spada Talking pagi ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM.
9: Pada
10: selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik
8: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengarkan Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu bersama dengan Kak Irma dan Kak Alda dari Sobi, Sobat Bumi Kupang. Dan kita juga masih akan terus membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, yang pastinya teman Produa, kalau kita bicara di segmen pertama ini, terbantu masyarakat yang ada di Desa Pukdale ya, dengan adanya kehadiran dari teman-teman Sobi dan juga Pertamina ya. Nah ini kita belum selesai nih, kalau bicara soal keripik tadi dan juga bahan-bahan dari Bapak Mama dari sana, maksudnya pengembangan pertanian mereka, ini didistribusikan kemana saja kakak-kakak?
1: Kalau untuk dari ekonomi kak, itu kan ada UMKM-nya, UMKM Lokadale. Nah mereka untuk penjualannya itu masih kita yang bawa. Kita masih menjualnya di kalangan mahasiswa dan kalangan ya mahasiswa ke bawah lah, karena harganya kan
2: masih
1: sangat murah ya, 5.000 sama 10.000. Jadi untuk penjualannya masih di kalangan mahasiswa, karena itu
0: mahasiswa.
1: Iya,
2: ya, karena kita kan yang bawa.
1: Kita yang bawa kak.
2: Jadi kita jual lagi ke teman-teman kita di kampung.
1: Iya.
2: Okay. Pengembangannya
1: itu untuk ekonomi sih kak. Iya,
2: karena belum bisa masuk pasar, belum ada standarisasi, sertifikat halalnya.
1: Belum ada legalitas halalnya kan.
0: Kalau UMKM gimana?
2: Nah itu juga belum bisa kak, karena masih dibilang ini nih produksi di rumah, terus kita langsung bawa kak, belum ada rumah produksinya, rumah produksi yang benar-benar fokus untuk UMKM lokal dari ini gitu. Produknya kemasan produknya juga masih pakai plastik biasa gitu kak,
1: belum masuk standar,
2: belum masuk standar.
1: Iya,
0: tapi kalau bisa mungkin jangan plastik lagi ya.
2: Iya mau pindah ke
0: pisang
2: galeri, iya rencananya gitu. Iya, tapi karena generasi sekarang kan kalau mau beli apa-apa lihat kemasan,
1: lihat kemasan yang
2: jadi
1: menarik,
2: kita masih
1: gitu.
2: Di standing pouch dulu.
0: Oh iya itu iya, juga bagus tuh. Tapi berarti itu modal lagi dong ya.
2: Iya, artinya nanti penjualannya enggak 5.000 sama 10.000 lagi, lebih lagi.
1: Dinaikin dikit lah.
0: Dinaikin dikit.
2: Iya, Ranasdanya bilang gitu.
1: Oh. Iya, kita sempat sosialisasi
2: sudah
1: sama Dek Ranasda.
2: Iya, sudah kerja sama. Mau dimasukin kalau sudah habis sertifikat halal itu mau dimasukin kerjasamanya ke
1: NTT Mart.
2: NTT Mart.
1: Mau dimasukin produknya ke NTT Mart, tapi masih butuh legalitas sama rumah produksi dulu.
0: Apakah hanya bergantung dari Dek Ranasda atau kalian juga bisa nih kayak, kan sekarang media sosial lebih laku nih.
2: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Kita ada sih IG.
2: Di media sosial Lokadale ada kan?
1: Kita ada Instagramnya.
2: Instagramnya namanya Lokadale. Itu bermuat tentang keripik pisang lokal dari Pukdale. Kalau teman-teman susah untuk Lokadale tersebut bisa di Sobat Bumi Regional Kupang.
1: Iya.
2: Ada kok.
0: Oke, itu di Instagram ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Jadi yang pastinya sangat-sangat terbantu. Dan next mungkin juga bisa jadi desa kamu nih ya, yang nanti akan dikembangkan atau berdiri di bawah kaki sendiri ya. Wah, mantap sekali. Nah, kakak-kakak, kalau kita bicara soal lingkungan ya, ini energi sudah, sekarang kita juga membahas lingkungan, karena ini juga menjadi salah satu cakupan advokasi dari kakak-kakak, baik Sobi dan juga alumni Awardi ya sebutannya. Oke, di tahun 2026 ini kita masih menghadapi tantangan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim global. Nah, menurut kakak-kakak dari pandangan Kak Alda, Kak Irma, bagaimana sih dampak perubahan iklim ini juga mempengaruhi infrastruktur energi alternatif yang sementara sedang dibangun atau nanti disiapkan di desa-desa ke depan, apalagi di Desa Pukdale ini. Menemukan tidak sih, meskipun sudah ada terbantu dengan energi panas ya, tapi maksudnya apakah ada menemukan hambatan atau tantangan karena cuaca? Kan kita taunya ini bakal panas, tapi ternyata masih hujan dan lain sebagainya. Gimana tuh kakak-kakak?
2: Dampak dan tantangan cuaca ya kak? Nah untuk kami dari Sobat Bumi itu, kita paling nggak bisa kalau hujan. Yeah. Artinya kalau ada kendala di Pukdale, kita kalau hujan pasti nggak turun lapangan. Kalau hujan kita pasti tunggu dia, kita lihat ini kondisinya memungkinkan untuk kita turun atau tidak gitu. Kalau benar-benar hujan kita tidak bisa turun lapangan, kita hanya via telepon saja. Tapi kalau memang membutuhkan kita untuk turun, kita tunggu sampai hari dimana cuaca bisa bersahabat dengan kita. Nah untuk itu untuk kita dari Sobi untuk turun lapangan ke Pukdalet. Tapi kalau untuk energi di sana, 2026 kan bisa dibilang ya ekstrim juga ya. Nah, dampaknya jelas ada gitu. Misalkan kalau misalnya angin terlalu kencang atau hujan ya, itu bisa ganggu fisik panel surya.
0: Nah itu gimana tuh?
2: Makanya kalau pas waktu pemasangan tuh, ketong biasa instalasi pakai standar keamanan yang lebih kokoh kak. Biasa takutnya dia tuh jatuh, apalagi dia tuh di tengah sawah.
0: Iya. Ya, berapa dia, berapa ini kak? Berapa KWH? Item?
2: Item?
0: Iya. Satu.
2: Satu tapi besar.
0: Iya.
2: Besar okay. Sekali. Jadi kita takutnya kalau angin kencang ataukah hujan dia
0: agak rubuh.
2: Agak rubuh dan mengganggu rumah shelternya itu.
0: Adakah yang menjaga juga?
2: Ada
1: penanggung jawabnya.
2: Ada penanggung jawabnya. Oh, okay. Ada namanya Bapak Is. Itu rumahnya memang di muka jalan untuk ke sawah gitu. Mm-hmm. Jadi kita kalau mau ke rumah shelter itu kita harus ke Bapak Is untuk ambil kunci. Nah, kalau kita lewat nih ke rumah kepala desa atau ke kepala desa punya kantor, kita pasti lihat rumah shelter itu ada lampu. Kalau dia mati itu artinya kita harus pergi cek. Tapi kalau dia nyala itu artinya aman-aman baik saja.
0: Oh, oke. Seperti itu. Wah, keren juga. Ini berarti dari apa istilahnya tadi yang kita bahas nih?
2: Desa ya.
0: Bukan Kak, untuk menampung energi matahari nih.
2: Panel surya.
0: PLTS ini apakah juga otomatis mengaliri listrik ke rumah-rumah warga?
2: Iya, seperti yang Tebe bilang, ada dua panel surya. Satu ini untuk panel surya pompa air tenaga surya.
0: Air. Okay.
2: Satu lagi di rumah produksinya di rumah Mama.
1: Mama Din
2: itu ada untuk listrik. Listrik itu berguna untuk proses produksi keripik, entah itu jadi pokoknya dia membantu segala macam, mulai dari dari pengemasan sampai finish. Terus kalau untuk edukasi bisa di mesin pencaca itu.
0: Oh, tapi kalau untuk rumah warganya enggak ya?
1: Enggak sih kak,
2: karena di sana itu mereka kan pakai listrik ya kak.
1: Sudah ada listrik gitu.
0: Siap. Nah ini juga nih kakak-kakak berdua, baik Kak Alda dan juga Kak Irma, tantangan terbesar di daerah kita NTT kan seringkali juga bukan saja pada pengembangan instalasi energi yang memang sudah dilakukan oleh Sobat Bumi dan juga Pertamina ya, tapi juga merawatnya. Kita pengen tahu gimana strategi dari teman-teman atau kakak-kakak Sobat Bumi memastikan adanya transfer teknologi ini supaya ini PR-nya warga sendiri tergantung, Ledong bisa betul-betul berdikari nih.
2: Transformasinya ini yang di pengembangan ini kak, ketong ada mau bikin Internet of Things nih supaya nantinya ketong ada pembekalan lewat edukasi untuk bapak mama di sana supaya tahu bagaimana lihat ini gangguan rumah shelter di sana lewat website yang akan nantinya kakak Paul sebagai koordinator energi buat gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala di bagian-bagian tertentu, bapak mama sudah ada peringatan atau warning di website yang sudah dibuat nanti, yang akan dibuat nanti gitu. Jadi kalau misalnya bapak mama kita kasih tinggal pun, mereka palingan tanya tentang ini website saja. Karena dosu tahu nanti akan diajarkan bagaimana cara penggunaan website tersebut. Mungkin kalau ada bingung bisa chat atau telepon ke Kak Paul gitu. Palingan kurang dari situ sih. Tapi kalau untuk ekonomi beta rasa mereka sudah sangat mandiri.
0: Secara ekonomi okay ya.
2: Iya. Kita sudah finish di ekonomi, tapi kita masih bantu dalam tahap distribusi.
1: Iya, penjualannya.
2: Pendistribusian dan kalau di dan pembuatan rumah produksi itu nanti kita akan buat. Terus tapi yang di edukasi ini mereka baru bisa di pupuk cair. Mereka belum bisa mengukur skala yang baik dan benar untuk taruh di lahan mereka gitu. Jadi dalam artian yang belum finish ini adalah tim dari energi dan juga edukasi.
0: Nah ini dari cerita di segmen pertama tadi, berarti pemahaman masyarakat Desa Pukdalet tentang energi terbarukan bagaimana? Masih terbatas.
1: Iya.
0: Okay. Dan ini program yang nanti ya, Internet of Things ini.
1: Iya.
0: Okay, baiklah. Kalau dari kalian sambil membantu warga desa, apakah juga diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya energi bersih ini, Kak?
2: Itu program yang akan dijalankan di DEB dari di tahunnya tahun pengembangan kita ini kan belum berjalan, Kak. Kita masih menunggu proposal kita ini
1: proposal di ACC.
2: Di ACC kemudian bisa dicairkan dananya, baru kita start mulai pembekalan baru bagi Bapak Mama di Desa Pekedale. Nah, itu kebanyakan rata-rata itu adalah edukasi, mulai dari untuk energi sampai di edukasi gitu.
0: Oke. Kak Alda mungkin ada tambahan, silakan, Kak.
1: Untuk pemahaman masyarakat ya, Kak. Pemahaman masyarakat, iya sih, Kak, masih minim. Tentang energi bersih masih minim, Kak. Sehingga kita masih perlu banyak edukasi dan pelatihan lagi nih tentang pemahaman-pemahaman energi bersih. Jadi kita juga masih sering turun untuk memberikan mereka edukasi dan juga pelatihan terkait dengan energi baru terbarukan ini sih, Kak.
0: Wah, keren ya. Dan kalau misalnya semakin banyak desa yang berdikari, ya, apa dampak besar yang paling mungkin dirasakan oleh masyarakat NTT? Bukan saja terbatas di Pulau Timor ya, tapi kalau misalnya semua tempat, semua desa ini juga mereka bisa mampu seperti warga desa yang ada di Pekedale. Menurut kalian?
1: Pastinya masyarakat sangat sejahtera ya, Kak. Karena mereka sudah bisa mandiri nih dari energi, dari pengelolaan pertaniannya. Mereka sudah mandiri, pasti mereka sangat sejahtera dan sangat meningkatkan perekonomian juga sih di desa-desa yang masih tertinggal dan tidak termukah, kayak tidak dilihat nih dari kota, kayak tidak tahu nih, oh, desa ini ternyata ada potensi ini. Tapi dengan adanya desa energi berdikari atau program ini dapat meningkatkan perekonomian dari desa tersebut, dan desa tersebut bisa lebih dikenal sih oleh masyarakat kota.
0: Oke, siap. Dan yang terakhir untuk kakak berdua juga, apa harapan dan pesan sebagai closing statement kebersamaan kita di akhir dari Sepadat Talking ya, dari teman-teman Sobat Bumi, baik itu Kak Alda, Kak Irma, untuk semua masyarakat NTT, untuk bagaimana kita juga sebagai masyarakat bisa menjadi aktor utama, pelaku ya, dalam kedaulatan energi kita sendiri yang sudah dibuktikan oleh teman-teman dari Sobat Bumi Kupang. Silakan kakak berdua.
1: Dari kami sih mungkin kita bisa mengubah pola pikir kita, Kak. Jangan biarkan NTT terus menjadi penonton dengan kekayaan alam yang sangat banyak dan energi yang sangat banyak ini. Mari kita generasi muda dan juga bapak mama dari NTT bisa langsung berdampak dan juga bisa langsung menjadi bukan menjadi penonton tapi langsung bergerak untuk meningkatkan energi dan perekonomian di NTT, sehingga masyarakat NTT juga bisa menjadi sejahtera dan ekonominya tidak di bawah lah, bisa meningkatkan perekonomian sih, Kak.
0: Benar. Kak Irma, ada tanggapan lagi atau bahasa yang lain selain dari Kak Alda, pesannya, harapannya?
2: Besar harapan adalah kami berharap Desa Pekedale ini menjadi contoh bagi desa yang lain. Terus kami juga berharap desa NTT ini kan selalu dipandang sebagai desa yang paling akhir lah ya begitu, desa yang paling tertinggal. Kita mau tunjukkan bahwa NTT ini mempunyai energi yang bersih secara nasional. Artinya kita juga berkembang, bukan hanya kota-kota besar saja, dengan desa-desa yang punya energi yang luar biasa terbarukan gitu.
0: Oke. Sukses terus untuk Kak Irma, Kak Alda, dan juga teman-teman dari Sobat Bumi yang sampai saat ini juga masih akan terus fokus pada pengembangan desa
1: Pekedale
0: ini ya. Terima kasih loh untuk kebersamaannya, sudah menginformasikan bahwa ternyata dengan kehadiran anak-anak muda hebat dari Poltek yang menjadi bagian dari Sobi ini juga menjadi pilot project nih ya. Memberdayakan masyarakat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi program-program selanjutnya. Kalau misalnya ada, bisa langsung ke Pro 2 ya, kakak-kakak semuanya. Oke, kalau gitu, kakak-kakak, Kak Alda dan Kak Irma, terima kasih. Salam hormat untuk semua badan anggota dari Sobat Bumi Kupang. Semoga ada topik-topik lain lagi yang bisa kita bahas. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2, baik yang sudah mendengarkan maupun juga yang sudah bertanya. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian sepeda untuk episode kali ini. Jadikan dirimu sebagai
3: headline. Bikin pagi kamu makin seru, dengerin sepeda setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Jumat siang ini 29 Mei 2026, teman Pro 2 Angela hadirkan 3 informasi dari dunia musik internasional. Dari Ludacris ya, resmi merilis video musik terbaru untuk single Pullover yang diproduksi oleh Digitomp dan dirilis melalui DTP Records serta Def Jam Recordings. Teman Pro 2, video musik ini menjadi penanda comeback besar Ludacris sekaligus bagian dari perjalanan menuju album solo pertama dalam lebih dari satu dekade dengan konsep visual penuh humor dengan adegan surrealis. Pullover membawa nuansa nostalgia khas video musik hip-hop era 2000-an. Kemudian kita juga punya informasi dari katalog legendaris milik Dian Warren yang menemukan warna baru lewat Hey Haters, single terbaru dari proyek Song in The Key of Dian, a reggae compilation of Dian Warren songs, teman Pro 2, di mana lagu tersebut dibawakan oleh Pia Mia dan menjadi salah satu lagu yang paling spesial dalam album kompilasi karena sebelumnya belum pernah dirilis secara resmi dalam versi aslinya. Kemudian kita juga punya informasi terakhir dari rapper Drake yang kembali mengambil inspirasi dari musik Likely untuk album barunya Iceman. Teman Pro 2, setelah sebelumnya menggunakan sampel lagu Little Bit dalam mixtape So Far Gone pada tahun 2009. Kali ini Drake menginterpolasi hit besar Likely I Follow Rivers dalam lagu Genius yang dirilis nantinya pada hari Jumat hari ini ya. Dan itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita beralih dalam Santai Siang Pro 2 untuk kebersamaan kita sampai di pukul 11 siang nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: Yang. Wah, pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furuda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban, apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap

0: Ibu, sudah makan?
1: Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
2: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
1: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
3: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
1: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
2: Siapa yang menawarkan, Din?
1: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya papa tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

Jadi kawasan Tumelo 8 Wibowo menyapa teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang teman Pro 2 untuk Jumat 29 Mei 2026. Aroma-aroma teman Pro 2 yang lagi happy banget karena udah gajian. Yang swasta maksudnya ya, tolong digaris bawahi, yang swasta. Nah kalau yang negeri menunggu aja karena tersisa 3 hari lagi. Sekalian juga hitung-hitung kita menyambut sukacita di awal bulan 1 Juni mendatang. Apa kabar? Gimana aktivitas yang kamu jalankan? Masih happy? Moodnya masih oke? Atau udah agak gerasak-gerusuk nih teman perdua? Tapi yang pasti untuk naikin kamu lebih semangat dalam aktivitas di akhir bulan Mei, gak terasa ya teman perdua kalau Mei ini dipenuhi dengan hal-hal baik. Kalau Angel sih pekerjaan juga dilancarkan ya Kak Aji ya, untung baik. Nah ini bulan besok nih yang kotong akan pikir nih. Oke deh teman perdua, kamu juga bisa request jadi menghadirkan nuansa yang baru untuk perdua top hit list ya. Masih akan terus Angel hadirkan lagu-lagu asik sampai di pukul 11 dan melanjutkan tongkat estafet. Ada Aji Hasbi yang udah siap akan menemani teman berdua sampai di sore ceria nanti. Di 0811 3820 9090, Angel juga mau membacakan yang udah gabung. Ada Kazulia di Jakarta, selamat pagi orang Jakarta. Kalau Jakarta pagi ini berarti masih, oh iya udah siang juga sih sebenarnya, udah 9:30 ya. Mau request lagunya Remuk, Angie Carvalho dari Julia atau Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar. Dan untuk The Angie seluruh Indonesia, ucapannya selalu bahagia, tetap tersenyum. Dan quotes hari ini, lakukan yang terbaik hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Teman Prodo, ini juga terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang tinggal menghitung hari ya. Kalau dari LPP TVRI Stasiun NTT, mereka juga pastinya sebagai penyelenggara. Nah, dan juga akan berkolaborasi dengan Undana, teman Prodo, untuk menggelar nobar Piala Dunia FIFA 2026. Dimana kalau acara ini direncanakan bukan sekedar nonton bersama, tapi juga dikemas sebagai sebuah festival olahraga yang nantinya bakal melibatkan UKM kampus, mantan atlet, hingga media lokal. Kalau dari pihak TVRI juga sudah memastikan kualitas siaran digital di area kampus juga akan dimaksimalkan dengan baik demi kenyamanan penonton. Yang pastinya ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kota Kupang. Karena bukan saja TVRI, tapi kita juga RRI, kita akan menghadirkan siaran-siaran khusus ya yang berkaitan dengan perhelatan Piala Dunia dari Juni hingga Juli. Jadi pantengin terus teman Produa. Dan kalau dari RRI Kupang juga mendorong dan menghimbau kepada teman-teman atau juga masyarakat Kota Kupang dan terkhususnya kaum difabel sensorik netra untuk bisa join mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI Kupang pada pertengahan bulan Juni sampai Juli 2026. Karena pastinya dari programa 1, programa 2, programa 4 akan menghadirkan siaran-siaran terbaik yang pastinya juga obrolan bersama dengan fans, supporter, kemudian dari pihak olahraga juga ya. Kita bakal melibatkan dan yang pastinya teman Pro 2 ini yang ditunggu-tunggu. Apakah bakal nobar lagi di RRI Kupang seperti tahun-tahun sebelumnya? Pantengin aja informasinya secara lengkap ya. Karena setiap hari kita juga akan menghadirkan update perkembangan Piala Dunia untuk kamu. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mot, kayaknya ada yang mau nyanyi serius deh.
3: Siapa?
2: Ini musisi. Oh,

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Barengan sama aja di Santai Siang sampai dengan sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, hati-hati juga di hati karena sekarang tuh banyak yang main hati gitu teman Pro 2. Anyway, buat kamu juga di Pro 2 Hitlist kali ini, aja bakal muterin lagu-lagu yang masuk di hitlistnya Pro 2, teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu terbaru juga boleh banget pastinya. Dan the next song, kalau tadi kita udah dengerin Zayn dengan Loving the Way I Do, kali ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. So buat kamu, enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You Are So Beautiful by Steven Sanchez, tempat pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan lagu ini tuh adalah satu karya terbaru ya dari penyanyi penulis lagu asal Amerika Serikat, Steven Sanchez, yang dirilis dalam album keduanya yang bertajuk Love, Love, Love, tempat pro 2 di bulan Mei 2026. Dan lagu ini tuh ada punya genre pop, alternatif pop, dan juga ballad ya. Dan pastinya lagu ini menonjolkan vokal Steven Sanchez yang emosional dengan iringan instrumen yang intim, memberikan kesan ketulusan yang sangat dalam dibandingkan dengan gaya teatrikal era album pertamanya.

Teman Pro 2 dengan Angel Face. So teman Pro 2, buat kamu kira-kira lagu dari Stephen Sanchez mana nih yang menurut kamu terbaik gitu teman Pro 2. Sebelum ada lagu Until I Found You, terus juga ada beberapa lagu terbaiknya dia juga teman Pro 2. Nah untuk lagu berikutnya aja mau muterin satu koleksi dari It Kitaf teman Pro 2 ini, featuring sama Hindia dengan Masih Ada Cahaya. So buat kamu enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Haji, dan kali ini kita sudah masuk dalam rangkaian Muda Kreatif teman Pro 2. So Haji akan menghadirkan berbagai informasi seputar dunia UMKM buat kamu teman Pro 2, terus juga pelaku industri kreatif dan ekonomi digital teman Pro 2. Nah, dibuka dengan salah satu informasi pertama teman Pro 2, ada Aliansi Yayasan Makanan Bergizi Gratis Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Menggandeng mahasiswa dan organisasi advokasi rakyat untuk Nusantara atau ARUN, teman Pro 2, aliansi ini tuh memperkenalkan model tata kelola 10.000, sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan, teman Pro 2. Nah, Ketua UMKM IKM Nusantara HJ Chandra Manggi Rahayu teman Pro 2, dia juga menjelaskan nih kalau inisiatif ini tuh bertujuan supaya program intervensi gizi ini tidak berjalan secara eksklusif ya. Dia bilang kalau mereka menempatkan UMKM ini sebagai pilar utama gitu. Tujuannya supaya program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah teman Pro 2. Dan kemudian juga aliansi ini menyadari ya bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in, teman Pro 2. Dan buat kamu aja juga masih akan menghadirkan beberapa informasi yang lain ya. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cukup Dewasa dari Wijaya 80, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan dan masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Buat kamu ada satu informasi yang datang dari anggota Komisi 7 DPR RI, teman Pro 2, Samuel J.D. Wattimeda, yang membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional menyentuh UMKM tanah air. Dari 64 juta lebih yang tertangani, baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3 ribuan produk terserifikasi, teman Pro 2. Dan untuk Samuel juga mengaku ya sangat tidak memahami fungsi BSN seperti dan mau apa gitu. Sejatinya BSN dirinya yakni didirikan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada gitu. Tapi kembali lagi dia fokus pada UMKM dan kemudian tadi ada salah satu pabrik besar yang menyatakan mereka melakukan verifikasi ataupun penerapan dari SNI Standar Nasional Indonesia. Red ini untuk mainan anak dan garmen ya, katanya teman produk ya. Dan Samuel juga mempertanyakan gitu, bila di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garmen yang tidak tersertifikasi, sanksi atau punishment-nya apa gitu. Kemudian kalau tidak ada punishment penting gitu untuk dia memproduksi mainan atau pakaian, teman produk ya. Jadi karena Samuel juga teman Pro 2, pohaknya tahu cukup banyak mainan-mainan yang berbahaya, pewarnaannya berbahaya untuk mainan tersebut bisa membahayakan gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu juga hati-hati di jalan, teman Pro 2, ini udah semakin siang, udah makin ngantuk ya, jangan sampai kamu ngantuk di tengah jalan gitu teman Pro 2. Dan lagu berikutnya aja mau muterin satu koleksi dari 420 dengan Aku Kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright teman Pro 2. Salam olahraga ya buat kamu, dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport, teman Pro 2. So dalam 1 jam ke depan aja akan menghadirkan berbagai informasi seputar dunia sepak bola, teman Pro 2. Dan satu informasi pembuka ya, teman Pro 2, kali ini ya sebenarnya sambil bacain itu kayak sakit banget gitu, teman Pro 2, tapi ya ada informasi dari dokter tim nasional Brazil, Rodrigo Lasmar, yang mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu, teman Pro 2. Nah, hal ini memaksa ya penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan, dan diagnosis ini tuh juga berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama di 31 Mei dan Mesir di 6 Juni. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada akhirnya pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya, teman Pro 2. Jadi ya kita hanya doain aja gitu kan, teman Pro 2, semoga sebelum melawan Mesir dan juga Panama dan juga melawan Maroko, teman Pro 2, Brazil bisa pulih kembali gitu, teman Pro 2. Karena pasti pendukungnya gitu kan, apalagi dari Brazil sendiri, teman Pro 2, dari kemarin dengar kalau di Piala Dunia Brazil juga Neymar juga ikut bertanding, teman Pro 2, ya kan. Dan ya buat kamu, setelah ini juga masih ada beberapa informasi lainnya, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lakukan.
1: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Mangu by 420 featuring sama Carita Utami, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kalau dengerin lagu ini siang-siang tuh tiba-tiba jadi galau gitu, teman Pro 2, walaupun masih siang gitu kan. Tapi jangan dulu teman Pro 2, nanti kamu simpan aja galau kamu di malam hari ya, di cerita penutup hari. Anyway, buat kamu kali ini udah masuk dalam rangkaian informasi entertainment, teman Pro 2. Jadi aja bakal menghadirkan informasi seputarnya hiburan buat kamu, karena kita kayak kita belum cukup hiburan gitu teman Pro, kerja mulu gitu kan. Dan the next song ini ada Impas by Geisha buat kamu.

0: Okay, what about...
1: I'm a fool with you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau

jadi tiket atau hambatan masa depanmu. Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh.

0: transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu.
1: Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bergerak atau berpindah atau memperindu ada jadi sifat dari manusia. Move on. Jadi kamu-kamu yang gagal move on harus belajar nih sama kisah The Migration of the Monarch Butterfly. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Ada kupu-kupu monark yang ukurannya kecil banget dan mereka ini melakukan migrasi perjalanan sejauh 4.000 mil setiap tahun dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang lebih anehnya, mereka ini gak punya GPS ya untuk menuju tujuan mereka. Kupu-kupu yang hidupnya biasanya beberapa minggu ini bisa menemukan jalan ke hutan-hutan di Meksiko hanya dengan insting. Dan yang lebih uniknya lagi teman peredua, mereka gak cuma jalan sendiri pakai generasi mereka, tapi migrasi ini melibatkan beberapa generasi melakukan perjalanan. Seru ya. Gimana tuh? Pasti mikir kan, kok bisa ya kupu-kupu sekecil itu tahu jalan tempat yang ribuan kilometer jauhnya? Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan. Dan para ilmuwan juga masih berusaha mencari penjelasan bagaimana kupu-kupu bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa alat bantu apapun. Seru ya? Jalan-jalan gak pakai maps tapi gak kesasar. Beda nih sama kita-kita. Udah ngelihat maps, udah diarahin pakai suara pula, tetap aja kesasar. Aneh, tapi nyata.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Anji Hasbi, edisi Jumat 29 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Bos Bournemouth Andoni Iraola dikabarkan akan menggantikan Oliver Glasner sebagai manajer Crystal Palace, teman Pro 2. Hal ini terjadi usai Palace menjuarai Liga Konferensi pada pertandingan terakhir Glasner. Iraola menolak menandatangani kontrak baru dengan Bournemouth. Pada April lalu, ia mengumumkan akan pergi pada akhir musim dan menimbulkan rumor kepindahan ke selatan London. Iraola adalah target nomor satu Crystal Palace. Bos Bournemouth membantu timnya meraih tempat Eropa musim ini dan hasil terbaik mereka di Premier League sepanjang sejarah. Informasi kedua, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Ariana Grande resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Masih dari dunia hiburan, teman Pro 2, informasi terakhir datang dari grup legendaris Asia F4, dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 hingga 30 Mei 2026. Konser bertajuk F Forever tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia. Nama Meteor Garden melambung popularitas F4 hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an. Kesuksesan serial tersebut menjadikan para anggotanya sebagai ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria, dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: panas banget sih. Capek lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini apa, Mir?
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, Mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

2. Teman Pro2, mana suaranya? Untuk kamu-kamu yang dulu waktu kecil pernah disaranin sama orang terdekat untuk memegang batu atau mengantongi batu ketika hendak buang air besar di tengah perjalanan. Kemudian saran itu kamu ikuti dan wow, ternyata benar. Rasa mules di perut perlahan menghilang dan bisa menunda keinginan kita untuk buang air besar. Sebenarnya, mitos atau fakta sih? Mengantongi batu di saku bisa menunda keinginan BAB. Dilansir dari howhow.com, meski terlihat tidak masuk akal, sebenarnya ada alasan ilmiah. Mengapa mengantongi batu di saku bisa menghilangkan rasa mules pada perut? Mengantongi batu di saku saat hendak buang air besar bisa mengalihkan perhatian, sehingga kita bisa menunda keinginan untuk buang air besar. Ini terjadi karena kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan memberikan sugesti yang sangat kuat. Saat mengantongi batu, perhatian kita jadi teralihkan dan otak berpikir untuk tidak buang air besar sebelum menemukan toilet yang berada di dekat kita. Jika pikiran sudah terkonsentrasi dengan batu yang dikantongi, maka bisa menimbulkan sugesti untuk menunda keinginan buang air besar. Menurut pakar kesehatan, mengantongi batu sebenarnya tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa mules pada perut. Rasa keinginan untuk buang air besar bisa tertunda karena adanya sugesti pada pikiran kita untuk menahannya. Sugesti itu semakin kuat karena kepercayaan mengantongi batu di saku sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tua sejak zaman dahulu, sehingga membuatnya terkesan sangat manjur. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menahan buang air besar karena bisa mendatangkan berbagai risiko penyakit pencernaan. Itulah mengapa banyak yang percaya kalau batu bisa membantu kita menahan rasa ingin buang air besar, padahal sebenarnya semuanya ada di pikiran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Freedom by Akon, teman Pro 2. Lagu itu seakan-akan membawa kita kembali pada zaman beberapa tahun kemarin gitu ya, teman Pro 2, belum berapa ratus tahun lah. Dan kali ini teman Pro 2 aja mau sampein satu informasi buat kamu. Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, teman Pro 2. Nah, capaian tersebut tuh menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena C. Francis, teman Pro 2. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Perwakilan NTT di Selasa 26 Mei 2026 lalu, dan pemerintah Kota Kupang menerima laporan bersama 14 pemerintah kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Nah, keberhasilan itu sekaligus memperpanjang tradisi WTP Kota Kupang menjadi 7 kali berturut-turut sejak 2019. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai bukti konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, teman Pro 2. Buat kamu yang masih melek ya di sore hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang sudah mulai kembali beraktivitas ya, teman Pro 2, atau buat kamu mungkin yang karena dari pagi sampai siang tadi tuh selalu kerja gitu kan, teman Pro 2 udah mulai capek, cobalah istirahat sejenak gitu kan, teman Pro 2, tapi bangunnya jangan kesorean ya. Dan buat kamu, the next song ini aja mau kasih kamu satu koleksi yang enak juga, teman Pro 2 ya, buat kamu mungkin yang lagi sedang mencari jalannya kamu gitu kan, impiannya kamu gitu. Ini ada Jalan Terbaik dari Caleb G. Enjoy this one.

0: Pelayan, mau pesan.
1: Selamat siang, ini menunya kak, silakan dipesan.
0: Aku mau pesan jus ini satu sama gado-gadonya satu ya. Tapi dibungkus boleh. Sama nanti jusnya juga tidak dikasih sedotan plastik ya. Biar pakai tumbler minum saya saja. Bungkusannya jangan pakai plastik kak, pakai eco bag punya saya saja. Terima kasih. Kamu mau pesan apa? Biar aku yang traktir.
2: Cie, yang cinta lingkungan, gaya banget gak mau pakai plastik.
0: Loh, iya dong, demi menyelamatkan lingkungan kita. Emang kamu mau tahun-tahun ke depan kita gak bisa lagi menikmati alam yang asri karena tercemar oleh limbah plastik? Terus sakit, kena efek dari makanan panas yang terkena plastik tiap kali kita makan. Emang kamu mau?
2: Masa sih? Emang sampai segitunya? Kan tinggal buang sampah pada tempatnya, selesai soal kan?
0: Bukan hanya soal buang sampah pada tempatnya, kita udah menyelamatkan lingkungan. Tapi penggunaan plastik untuk membungkus makanan juga turut berbahaya. Bahan kimia pada plastik itu tuh berdampak buruk bila tercampur dengan makanan. Plastik bisa mengeluarkan bahan kimia beracun dan tercampur ke dalam makanan. Berbagai zat kimia tersebut bisa keluar dari plastik saat terkena suhu tinggi. Karena itu, kalau terus-menerus kita gunakan plastik untuk membungkus makanan panas, bisa jadi makanan tersebut akan terkontaminasi dengan racun dari plastik. Gak mau dong ya, kita yang masih muda ini tapi udah sakit-sakitan karena terkena efek dari kebiasaan bungkus plastik pada makanan. Apalagi makanan yang enak-enak. Kamu aja yang sakit, aku sih mau sehat terus.
2: Aduh, gak mau lah. Ya udah mbak, saya pesan nasi goreng satu, tapi biar bungkusnya sama tempat bekal saya saja ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Aji. Dan kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo, teman Pro 2 ini udah mulai apa ya? Mulai sendu ya teman Pro 2, walaupun enggak hujan sih sebenarnya, tapi kayak udah mulai sore tuh rasanya kayak apa ya? Hati tuh agak lebih tenang gitu teman Pro 2, karena Aji tahu besok sekarang lagi tadi pasti ngeluh panas kan teman Pro 2 di kota Kupang, walaupun memang masih cerah ya, bukan berarti terlalu panas teman Pro 2. Jadi ya buat kamu yang mau lari sore, yang mau lari sore di JB teman Pro 2, atau besok mau lari sore di depan di Jalan El Tari, itu seru juga tuh teman Pro 2, apalagi kan WFH kan, work from home, jadi boleh tuh jam segini untuk lari sore teman Pro 2, abis itu minum teh ngeteh ngopi. Wah, tapi kalau misalnya abis lari sore apa boleh ngeteh ngopi teman Pro 2, nanti bakal Aji cari tahu ya. Tapi buat kamu pokoknya semangat aja deh sore hari ini sama Aji ya. Buat kamu mungkin yang masih di rumah, masih mager gitu kan, entah lagi capek atau mungkin lagi gak enak badan ya, semoga tubuh kamu cepat bisa pulih gitu teman Pro 2 energinya gitu. Nah, ngomongin soal memulihkan energi teman Pro 2, Aji punya satu koleksi pastinya bisa bikin kamu dari tadinya tidur tuh besok bisa langsung kayak lompat-lompat teman Pro 2, atau bahkan langsung ambil bola main bola. Karena kita masih di euforianya Piala Dunia ya teman Pro 2, jadi Aji mau puterin satu koleksi lagu anthem song dari Piala Dunia FIFA 2010. Kamu bisa tebakkan lagunya siapa? Lagu dari siapa? Ini dia Knan dengan Waving a Flag.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Okay, what about...
1: And I'm full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan. Dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di Rega Osa Tampil 88 Produer Rego Pang Teman Terbaik Kamu Changes From Charlie Puff. Dan kamu ditemenin sama Isaac Octavian malam hari ini ya. Ketemu lagi di, kita sampai di hari Jumat 29 Mei 2026, which is bakalan berakhir bulan ini tuh 2 hari lagi. Asik. Gimana sama deadline-deadline? Hampir sampai di setengah 2026. Mungkin kamu berjalan dalam banyak capek atau banyak keringat air mata. But it's okay. Senang masih bisa berproses sampai hari ini ya, dikasih kesempatan sama semesta untuk terus berkarya, teman Pre2. Well, setelah ini ditemenin nanti sama lagu-lagu enak, saya udah siapin untuk teman Pre2 sampai di jam 7 ya. Setelah itu kita lanjut di Jaga Malam. So, pesan yang mau enjoy di Pre2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

Sumpah. 90,9 Prodo FM, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Kita lanjutkan ya di sore ceria, satu jam terakhir sebelum nanti kita lanjut dengan jaga malam ya. Well, kali ini Isaac mau menyapa dulu kamu yang baru selesai bekerja, lagi perjalanan pulang menuju rumah. Semoga perjalanan sampai di tempat tujuan dengan aman ya, teman Prodo 2 yang baru beres Idul Adha dan mudik pulang kembali, teman Prodo 2, untuk lanjut bekerja. Semoga perjalanan menyenangkan ya, teman Prodo 2. Dan juga mungkin ada yang masih bisa merasakan libur, ya selamat menikmati liburnya ya, teman Prodo 2. Kali ini Sak mau ajak kamu dulu, teman Prodo 2, untuk kita coba intip Candi Surwono. Ya, biasa kita kenal ada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ternyata ada juga di salah satu candi yang tidak kalah menarik yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan juga adalah salah satu destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Candi Surwono, teman Prodo 2, adalah situs purbakala peninggalan leluhur dan punya keunikan dengan relief dindingnya yang menarik, teman Prodo 2. Dan relief yang salah satu yang paling menarik juga adalah keberadaan relief dari Sri Tanjung, teman Prodo 2. Relief ini mengisahkan sebuah legenda kuno tentang kesetiaan mendalam seorang istri kepada suaminya. Dan kisah ini yang kemudian melatar belakangi asal-usul penamaan daerah Banyuwangi di Jawa Timur. Menariknya, kisah legenda pada relief ini, teman Prodo 2, memiliki hubungan erat dengan pola kehidupan masyarakat sekitar hingga saat ini. Dan di sekitar candi juga terbukti warga setempat sangat gemar membudayakan ikan hias, teman Prodo 2. Bagaimana kamu tertarik juga untuk melihat keindahan dan pesona dari Candi Surwono? Sumpah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness

Gold Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Gimana? Udah dikasih vitamin U sama doi atau belum nih? Kalau belum udah dikasih vitamin sama aku aja. Selamat malam. Emang gak semerdu sih dia, but ya semoga aja bisa lah yang ngobatin dikit-dikit. Alright teman berdua, abis ini sang puterin dulu ya buat kamu. Musik aktif, kita punya musik aktif kali ini dari kita punya musik aktif kali ini teman berdua dari Gubuk Derita dari daerah Papua teman berdua dengan judul Perm Selatan atau Perempuan Selatan. Dan jangan lupa nanti kamu bisa dengerin. Well, juga nih Isak punya satu informasi teman berdua, karena makin dekat dengan Piala Dunia 2026, RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai dengan Juli 2026 nanti. Jadi kamu bisa mendengarkan siarannya nanti di putar, jangan diputar dong, disiarkan melalui siarannya RRI. So, this is Gubuk Derita dengan Perempuan Selatan.

dari Indonesia.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

90,9 Prodo FM, kupang teman terbaik kamu. Mau tapi malu. Barusan kita dengerin ya, dari koleksinya kita Gita Gota featuring Maya Istianti. Ini lama banget ya, dari zaman kita masih SD gak sih? Alright teman berdua, sampai di sini ya untuk seru ceria, karena sudah ini saya ajak kamu untuk kita seru-seruan barengan nanti di Jaga Malam. Yep, nanti akan ada tamu malam juga bisa hadirkan untuk kamu, jadi pastikan enjoy terus ya. Sebelum kita berlanjut ke the next song teman berdua, siap-siap ya, karena bakal ada konser Hard Rock Indonesia Enterprise bersama Iwan Fals dan band teman berdua. Hard Rock The Legend Concert teman berdua nanti di Stadion Oepoe Kupang 6 Juni 2026. Konser ini bakalan penuh dengan lagu-lagu nostalgia dan legendaris yang bikin kamu siap untuk singalong teman berdua. Dan tiketnya sudah tersedia di Artatix mulai dari harga Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Langsung aja buruan war tiket sekarang sebelum kehabisan teman berdua. Informasi lengkapnya kamu bisa cek Instagram @pentasmemory atau menghubungi 0822 9721 6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris gak bakalan pernah mati. Yang udah rindu sama karya-karyanya Iwan Fals teman berdua, yang udah pengen banget nyanyi-nyanyi koleksi Iwan Fals. Satu yang mungkin kamu paling suka. Aduh, pokoknya masa kecil kita tuh bertumbuh bersama dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Bener gak teman berdua? Setuju kan? Salah satunya kayak lagu ini nih yang Isak udah tahu dari zaman dulu banget. Dari intronya pasti udah ketebak dong.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut. Registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Berikutnya, film Sekawan Limo 2 Gunung Klawih langsung mencetak rekor pada hari pertama penayangannya. Film garapan sutradara Bayu Skak ini berhasil meraih 212.469 penonton pada hari pertama penayangan. Pencapaian ini menjadikan Sekawan Limo 2 Gunung Klawih sebagai film dengan angka opening day tertinggi, melampaui pencapaian film pertamanya Sekawan Limo pada 2024. Terakhir, teman Pro 2, girl group Indonesia besutan 88 Rising Nona kembali membawa kabar membanggakan. Kali ini grup beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan Zasva ini masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Forbes 30 atau Forbes 30 Under 30 merupakan daftar bergengsi yang dirilis setiap tahun oleh majalah Forbes untuk mengapresiasi anak muda inovatif dan berprestasi di bawah 30 tahun dari kawasan Asia Pasifik. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan dengan Jaga Malam di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

udah lah. Kalau memang harus dihadapin ya, mari kita hadapin meskipun tertatih-tatih ya, teman berdua. So, isang temani kamu ya, kembali di Jaga Malam buat yang masih Tony dan Enco di Produ FM Kupang. Semangat menjalani aktivitas kamu hari ini, semoga perjalanan beraktivitasnya berjalan dengan baik. Meskipun malam tetap harus bekerja, it's okay. Mari tetap kita jalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Lanjutin ya teman berdua. Next, Isak mau puterin dulu dari S dengan Empty Space. Ini lagunya James Arthur yang dibawa sama idol K-pop boy band yang satu ini, Ace, yang enak banget pastinya.

Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.

0: Masih di Rekosan Tampero nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Happy banget di Isak Oktavian bisa kembali menyapa kamu. Dan sekarang kita bakalan masuk ke tamu malam. Ya, di Jaga Malam kali ini Isak punya tamu yang akan kita ajak ngobrol, teman Pro 2. Seru banget pengalamannya dia. Seorang dokter tapi juga seorang JBI atau Juru Bahasa Isyarat. Kita akan coba kulik pengalaman seorang bintang tamu kita yang kali ini akan Isak aja ngobrol. Sudah terhubung dengan kita di line telepon. Langsung saja Isak mau menyapa Dr. Satya Pramana. Selamat malam dokter.
1: Halo, selamat malam Isak.
0: Mantap. Ini lamu lagi di mana nih sekarang?
1: Ini kebetulan lagi di luar sih, cuma aman-aman.
0: Boleh ya kita lagi minta di waktunya Jakarta, dikit ya. Lagi di Jakarta ya?
1: Iya, lagi Jakarta nih.
0: Oke. Tapi tidak mengganggu kan, Ki ya?
1: Oh, enggak dong.
0: Aman. Oke, mantap kalau begitu. Nah, teman Pro 2, inilah bintang tamu spesial kita. Please welcome Dr. Satya Pramana. Tepuk tangan dulu dong. Kita lagi jauh banget ini Jakarta Kupang, tapi senang banget karena bisa ada kesempatan ngobrol. Sebenarnya pengen ngajak banget waktu Iki masih di Kupang, cuman ya baru kesempatan ya, Ki ya.
1: Iya, gak apa-apa ya. Kan teknologi zaman sekarang udah bisa menghubungkan jarak jauh kan.
0: Iya, sekarang lagi sibuk apa aja nih, Ki?
1: Sebenarnya tuh pas selesai praktek di Kupang, sekarang ini udah kalau di dunia kedokteran lagi belum ada tempat kerjanya, belum ada surat izin prakteknya, belum ditempatkan di suatu tempat khusus. Malah sebenarnya belakangan ini lagi sibuknya jadi juru bahasa isyaratnya sebenarnya.
0: Oh. Jadi sambil nunggu izin praktek lagi,
1: iya,
0: fokus untuk jadi juru bahasa isyarat. Mantap. Berarti lagi banyak kegiatan ya bersama teman-teman komunitas tuli yang ada di Jakarta.
1: Iya, lumayan sih. Kalau dibilang banyak banget juga enggak, cuma ya lumayan buat mengisi kekosongan inilah gitu, sambil menunggu surat izin praktek ya, tempat praktek barunya nanti.
0: Ya, dan teman Pro 2 Isak informasiin sedikit nih ya buat teman Pro 2. Jadi Dr. Satya Pramana atau yang bisa kita panggil Aiki ini emang berasal, kamu asalnya dari Jakarta ya?
1: Iya, Depok, Jakarta.
0: Dan
1: Depok, Depok.
0: Kita sempat kenalan waktu Aiki waktu itu praktek atau magang atau apa ya di Kupang ya?
1: Iya, waktu lagi magang internship di Kupang.
0: Oh, internship di Kupang. Dan karena sering berkolaborasi bersama dengan teman-teman dari komunitas Tuli Kupang ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi itu singkat ya kenapa kita bisa berkenalan dan ngomongin soal Eki yang seorang juru bahasa isyarat. Ini kan jarang banget ya Ki ya, kita ketemu ada dokter tapi juga sebagai seorang JBI. Kamu sendiri nih dari kapan sih terlibat atau makan mungkin tertarik gitu sama bahasa isyarat?
1: Ya. Sebenarnya tuh kalau di Kupang, waktu aku di Kupang memang mungkin belum pernah ketemu ya dokter yang juru bahasa isyarat juga. Cuma
0: yeah,
1: di Jakarta ini sih sebenarnya ada, memang sebenarnya puji Tuhan itu udah mulai muncul nih beberapa tenaga kesehatan yang udah mulai aware juga tentang isu-isu disabilitas. Jadi banyak juga selain dokter juga tenaga kesehatan yang lain tuh yang udah mulai belajar bahasa isyarat. Puji Tuhannya udah seperti itu, sekarang udah mulai banyak ya. Kalau misal aku sendiri sebenarnya tertarik belajar bahasa isyarat, awalnya tuh karena aku punya saudara sepupu juga yang kebetulan tuli, Isa.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Iya, aku punya saudara sepupu yang tuli juga. Anaknya pinter banget. Aku tuh aktif juga, dia ekstrovert banget. Pokoknya dia kalau sama semua orang tuh diajak ngobrol kayak gitu. Ya, tapi memang karena cara komunikasi yang berbeda, ya mungkin itu hambatan juga buat kita. Jadi kayak kadang suka bingung, dia maunya apa ya, lagi ngobrol apa. Mungkin kalau masih kecil aku kayak, oh ya udahlah gitu ya, pakai gestur. Tapi aku kadang suka mikir kalau besar nanti dia kalau mau curhat gimana ya. Aku tuh pengen jadi kayak saudara yang mungkin bisa mendengarkan curhatnya dia dan sebagainya. Jadi tuh pada saat itu memang aku belajar bahasa isyarat sendiri. Tapi mungkin kalau di sini teman-teman yang pernah belajar bahasa isyarat sempat tahu bahasa isyarat tuh ada yang namanya TB dan Bisindo ya. Nah, aku tuh dulu sempat salah untuk belajar TB ini. Ternyata memang sebenarnya bukan salah ya, tapi memang di Jakarta ini, atau enggak sebenarnya bukan hanya Jakarta, tapi teman tuli secara umumnya itu ternyata mereka menggunakan Bisindo. Jadi era pas aku tahu, aku belajar bahasa isyarat yang tidak digunakan oleh teman-teman tuli. Nah, di situ baru aku

0: bahasa isyarat sendiri, kamu ngerasa tantangannya apa gitu, atau yang jadi struggle-nya buat belajar bahasa isyarat apa waktu itu?
1: Struggle ya, itu sih. Tadi aku cerita tuh sebenarnya struggle-nya karena aku tuh nggak tahu mulai dari mana bahasa isyaratnya. Karena aku tuh nggak tahu ternyata pas aku masuk itu tuh bahkan setiap daerah aja bahasa isyaratnya beda-beda.
0: Betul.
1: Terus juga tadi antara Sibi dan Bisindo tuh, aduh apa sih bedanya kayak gitu. Jadi saat aku belajar sendiri, ternyata memang aku belajar bahasa isyarat yang mungkin tidak secara umum digunakan oleh teman-teman tuli. Makanya sebenarnya itu juga jadi pelajaran buat aku, sebenarnya belajar apapun ya, gak hanya bahasa isyarat, itu memang langsung sama penutur aslinya. Berarti kalau bahasa isyarat, langsung sama komunitas tulinya. Sama kayak waktu aku di Kupang, pertama kali belajar bahasa Kupang gitu kan, namanya bahasa baru, ada kata-kata yang mungkin SPOK-nya tuh beda ya, sama bahasa ibu aku, yaitu bahasa Indonesia yang aku kan lahir besar di Jakarta kan ya. Jadi sebenarnya aku gak tahu bahasa daerah apa-apa gitu. Jadi ya, kayak gitu sih, kurang lebih secara umum sih, maksudnya belajar bahasa isyarat atau bahasa lainnya memang kadang tuh penyesuaian dengan struktur-struktur barunya, kayak gitu-gitu.
0: Iya, betul ya. Tiap daerah beda, nanti kan pasti di bentuk isyaratnya juga akan berbeda ya untuk kata-kata tertentu ya?
1: Iya, okay. Betul banget.
0: Mantep. Dan akhirnya sekarang berarti fokus ya, jadi JBI itu ada, biasa kan JBI itu sebagian ada certified-nya nggak sih?
1: Ada apa itu?
0: Sertifikasinya seperti itu, kayak misalnya kalau harus jadi JBI dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan misalnya untuk publikasi atau untuk siaran dan lain sebagainya, kan itu biasanya ada sertifikat gitu ya. Kalau kamu lisensinya tuh kayak gimana nih?
1: Iya, sebenarnya gini, lucunya adalah awal aku tidak pernah berniat untuk menjadi juru bahasa isyarat sebenarnya. Aku memang awal tuh belajar bahasa isyarat bukan karena pengen jadi juru bahasa isyarat, tapi aku merasa sebagai dokter itu aku harus bisa melayani secara inklusif, karena nantinya aku kan nggak bisa milih pasien yang isak, betul kan ya? Maksudnya
0: setuju.
1: Ada pasien datang, aku nggak bisa bilang dong di depannya tidak menerima pasien tuli, kan tidak mungkin.
0: Betul.
1: Jadi pasti suatu saat nanti cepat atau lambat aku akan bertemu dengan pasien tuli dan juga pasien dari beragam latar belakang, disabilitas, gender, ras dan sebagainya. Jadi menurut aku untuk belajar menjadi dokter inklusif itu penting banget, dan menurut aku salah satu caranya adalah belajar bahasa isyarat. Itu salah satu dari berbagai cara menurut aku untuk menjadi dokter inklusif. Nah, akhirnya aku belajar bahasa isyarat memfokuskan lebih bertujuan untuk menerapkan saat aku praktek nanti. Okay. Tapi sering berjalan waktu, ikut komunitas, terus juga jadi JBI. Itu tuh awalnya kayak, oh ya, JBI komunitas gitu. Tapi lama-lama, bahkan sebenarnya ya, Isak, faktanya lucunya adalah aku pertama kali JBI yang benar-benar bekerja sebagai JBI itu masih di Kupang loh.
0: Oh.
1: Aku sebelum di Kupang tuh aku tuh sebenarnya waktu sebelum di Kupang, aku tuh hanya penutur isyarat aja gitu. Nggak sebagai juru bahasa isyarat gitu. Secara profesional maksudnya. Jadi kalau ditanya sertifikasi, mungkin waktu aku di Kupang sih nggak ada ya sertifikasi seperti itu. Mungkin kalau di Jakarta, perkumpulannya lebih luas, ada perkumpulan yang lebih profesional lagi. Memang aku tuh nggak berniat awalnya. Tapi memang waktu aku di Kupang, ternyata ada panggilan lain. Ini bukan terpaksa atau apa, tapi memang ada panggilan lain. Aku juga menikmati sekali jadi juru bahasa isyarat. Jadi memang sudah jalannya Tuhan pas di Kupang mencoba jadi juru bahasa isyarat profesional begitu.
0: Jadi Kupang meninggalkan cerita dan memori yang sangat banyak ya untuk
1: seorang. Aduh, itu sangat pasti itu.
0: Ya,
1: Sonde bisa lupa.
0: Sonde bisa lupa, betul. Mantap ya, berarti memang awalnya tuh hanya karena ya, tadi alasan pertama karena ada keluarga, kerabat, terus juga memang karena selaras dengan profesi kamu yang tentunya akan berhadapan dengan banyak masyarakat, akan melayani banyak masyarakat, dan inklusivitas ini menjadi sesuatu yang penting ya dalam pelayanan kepada kepada masyarakat. Luar biasa nih, akhirnya ya apa ya, biasa kalau orang bilang seteranjur basah ya basah sekalian gitu ya.
1: Iya ya,
0: basah sampai sekarang gitu ya. Dan ternyata juga menjadi seorang juru bahasa isyarat membuat kamu menikmatinya.
1: Iya, sangat menikmati.
0: Nah Eki, ngomongin soal kamu juga sebagai seorang dokter waktu internship di Kupang, sempat atau pernah langsung ketemu gitu sama pasien yang kamu harus berkomunikasi dengan apa namanya bahasa isyarat gitu, atau seperti apa nih pengalamannya?
1: Aku sempat sih, bahkan sebenarnya Isak, aku tuh karena memang aku mendedikasikan belajar bahasa isyarat untuk pelayanan kesehatan. Kalau juru bahasa isyarat itu kan memang pada saat baru di Kupang, tapi sebenarnya bertemu pasien tuli.

0: saat praktek di dunia kesehatan itu memang dari saat aku koas pun aku udah ketemu sama pasien-pasien tuli kayak gitu.
1: Wow.
0: Jadi memang sebenarnya puji Tuhannya diberikan kesempatan juga untuk bermitra juga sama teman-teman tuli dalam layanan kesehatan kayak gitu.
1: Wah, menarik ya. Kamu merasa apa yang menarik dari apa ya, keterampilan bisa berbahasa isyarat ini dari profesi kamu juga sebagai seorang dokter?
0: Sebenarnya kalau dari aku pastinya ini sih, untuk jadi seorang dokter itu kan sebenarnya nggak hanya seorang dokter ya. Aku tuh berharap bahwa inklusivitas itu tuh nggak hanya dibawa di dunia kesehatan, tapi segala aspek yang ada di dunia ini pun butuh nilai inklusivitas. Karena kita tuh ibaratkan tidak dipilih untuk lahir di dunia ini kan. Jadi memang sebenarnya kita tuh ada di dunia ini dan kita tuh hidup bersama-sama. Dan semua orang tuh pasti menjadi apa ya, bagian di dunia ini kayak gitu loh. Tidak ada yang pengen ditinggalkan itu kayak gitu kan. Jadi terutama di bidang kesehatan ini, karena aku orang kesehatan, jadinya aku merasa ya, tadi kesehatan itu fundamental. Di luar kita tuh tidak setuju dengan latar belakang pasien kita ya, walaupun misalnya ada hal yang kita tidak suka dengan pasien kita, atau mungkin ini di luar ketidaksamaan pendapat atau mungkin sebagainya gitu ya. Tapi kalau udah masalah di bidang kesehatan, itu harus dikesampingkan kayak gitu loh, Isa. Jadi memang sebenarnya menurut aku kayak gitu. Dan juga aku tuh walaupun dia kesehatan ini sendiri, banyak juga sih orang-orang yang mungkin masih menganggap itu tuh bukan hal yang penting. Karena ini cerita sedikit ya, Isa, boleh ya. Aku tuh waktu sebelum belajar bahasa isyarat, aku ingat banget aku tuh ngobrol sama seseorang di dunia kesehatan juga yang udah jauh lebih senior sama aku. Aku tuh sering banget nih konsultasi sama beliau. Terus aku waktu itu pertama kali belajar bahasa isyarat, aku tuh nanya sama beliau kan kayak, dok, saya pengen belajar bahasa isyarat, lagi belajar bahasa isyarat. Terus menurut dokter gimana ya kalau misalnya memang untuk pelayanan kesehatan lebih inklusif kalau dokter-dokter bisa bahasa isyarat dan sebagainya. Terus ini tanpa bermaksud untuk menjelekkan siapapun ya. Waktu itu jawabannya adalah, saya kenapa kamu pengen belajar bahasa isyarat? Saya aja 30 tahun dari dokter spesialis ketemu pasien tuli berapa? Cuma satu. Jadi menurut kamu itu penting banget. Nah, aku tuh kayak langsung terketuk gitu. Maksudnya kayak, emang satu pun itu tidak penting ya? Maksudnya satu nyawa itu kan sangat penting ya? Nah, tapi ternyata aku langsung mikir sebenarnya dia itu nggak ketemu pasien tuli karena pasien tuli jarang, atau dianya tidak membuka akses. Jadi pasien tuli juga malas datang ke dia kan? Pada nyatanya dari aku koas sampai sekarang, aku udah ketemu berpuluh-puluh pasien tuli. Bandingkan dia yang 30 tahun hanya ketemu satu pasien tuli kayak gitu loh. Jadi menurut aku ya, itu balik lagi ke aksesibilitas aja sih, kayak bagaimana kita bisa menyediakan akses itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu loh. Mungkin kalau teman tuli butuh akses isyarat, visual, dan sebagainya, itu akan beda juga sama disabilitas ataupun orang-orang kebutuhan yang lain, kayak gitu.
1: Aduh, merinding saya dengar ceritanya. Betul nih, kalau kita ngasih akses, pasti otomatis teman-teman tuli yang tahu, karena mereka kan juga tergabung dalam komunitas ya. Kalau yang si ada satu yang tidak memberikan akses, pasti mereka juga pasti informasiin pergi ke yang ada aksesnya gitu pastinya ya.
0: Iya.
1: Kamu punya pengalaman menarik apa nih, atau tidak terlupakan apa nih saat berinteraksi dengan pasien-pasien yang punya kebutuhan khusus, terkhususnya untuk teman-teman?
0: Oke. Jadi dulu waktu aku koas, Isak, aku tuh pernah koas di rumah sakit jiwa. Nah, pada saat di rumah sakit jiwa, aku tuh aja sebelum masuk rumah sakit itu, aku izin sama kepala rumah sakitnya bahwa, dok, saya boleh izin nggak? Saya kebetulan punya beberapa teman-teman tuli, yang mungkin kalau dokter membolehkan, saya pengen bikin video bahwa saya lagi praktek di tempat ini, saya lagi menempuh pendidikan di sini, nanti kalau mereka datang ke sini, saya bersedia jadi juru bahasa isyaratnya kalau mereka mau berobat. Akhirnya dapat izin kan. Akhirnya saya waktu itu buat video nih, memberikan pengumuman dengan bahasa isyarat lewat Instagram ke teman-teman saya. Wow. Nah, jadi waktu itu langsung nih datang teman-teman tulinya gitu kan. Nah, di situ tuh aku tuh jadi sadar, Isak. Maksudnya ternyata sakit orang-orang itu punya kondisi medis itu tuh nggak hanya kayak batuk, pilek, dan sebagainya. Memang sebenarnya gimana ya, kayak waktu aku... Gimana cara menjelaskan ya? Oke, jadi waktu ada pasien yang datang itu, pasien tuli memang sebenarnya bervariasi ya, kayak ada yang bipolar, ada yang depresi dan sebagainya. Memang itu kayak jadi terkuak gitu, maksudnya ternyata mereka itu banyak juga yang depresi, bipolar dan sebagainya. Tapi yang menurut aku paling unik adalah salah satu pasien yang datang itu dia itu terdiagnosis skizofrenik. Jadi waktu itu dia padahal tuli ya, tapi dia itu mendengar suara-suara. Jadi karena dia depresi berat, muncul semacam halusinasi. Jadi pas dia bangun tidur, dia bilang kayak gini, "Dok, saya kan tuli, tapi kenapa kalau saya bangun tidur saya dengar suara, kamu mati aja, kamu gak berguna di hidup ini." Jadi itu saya pertama kali dengar suara, tapi kenapa suaranya kayak gitu. Itu menurut aku hal yang baru ya, Isa, karena aku pikir mungkin kalau misalnya orang terbiasa dengar, nanti saat dia jatuh dalam depresi, halusinasi, mungkin persepsi yang dia dengar akan visual. Tapi kenapa bisa teman tuli yang tidak pernah mendengar suara, persepsi halusinasinya adalah audio, kayak gitu. Kenapa bukan visual? Jadi menurut aku ini penting banget untuk mungkin bisa kita gali, karena pada saat itu ya karena aku menyediakan akses juga dengan rumah sakit, jadi mereka terbuka. Bayangkan mungkin teman-teman tuli atau disabilitas lain tidak mendapatkan akses dan mereka memendam semua itu, Isa. Gimana?
1: Setuju.
0: Ternyata ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kayak gitu.
1: Dan ternyata.
0: Jadi menurut aku itu sih kayak banyak hal baru yang kayak terutama tadi sih tuli, tapi kenapa halusinasi persepsinya itu jadi audio gitu? Kenapa bukan visual kayak gitu?
1: Wow. Dan ternyata kondisi-kondisi ini ternyata ada ya. Kamu temui langsung ya?
0: Ada.
1: Wow.
0: Iya, waktu itu aku temui langsung.
1: Gila sih.
0: Dan
1: jadi,
0: puji Tuhannya, setelah berobat pun semua halusinasi itu hilang. Jadi memang sebenarnya itulah pentingnya masa aksesibilitas terus di tempat-tempat seperti dunia kesehatan dan sebagainya gitu. Untuk bisa membantu orang seperti itu kan maksudnya, menurut aku ya, punya kepuasan tersendiri sebagai seorang tenaga kesehatan kayak gitu kan.
1: Setuju sih. Kalau pelayanan-pelayanan kita nggak cuma kesehatan ya, semua bisa ramah kepada teman-teman yang disabilitas, juga bisa berikan akses yang sama kepada mereka, tentunya ini akan sangat apa ya, sangat bernilai gitu ya pelayanan-pelayanannya. Luar biasa sekali. Aduh saya enggak sabar kata-kata, sangat sangat apa ya, terbuka dengan pengalaman. Dan itu semua didapat karena kemauan dari seorang Eki untuk belajar bahasa isyarat. Jadi kamu ketemu sama pengalaman-pengalaman yang tidak bisa banyak orang juga, bahkan even sebagai dokter pun bisa ketemu gitu ya, pengalaman-pengalamannya.
0: Iya.
1: Wow, keren
0: itu
1: banget.
0: Itu juga sih pengalaman yang tidak akan bisa lupa juga sih, yang membekas sampai sekarang juga, pasti akan malah akan jadi semangat untuk terus berusaha buat menjadikan dunia kesehatan itu lebih inklusif lagi gitu, Isa.
1: Setuju, setuju. Berharap makin banyak ya sesudah ini tenaga-tenaga kesehatan yang bisa bahasa isyarat, mungkin basic yang bisa diketahuin, sehingga kalau ada keluhan atau kalau ada apa yang mau disampaikan oleh teman-teman yang tuli, bisa kita tanggapin secara benar ya.
0: Iya, setuju.
1: Oke, baiklah. Nah, Gi, ini ngomongin soal pengalaman kamu jadi JBI juga waktu bersama dengan teman-teman komunitas tuli Kupang. Ada pengalaman tidak terlupakan apa nih jadi JBI di Kupang bersama teman-teman tuli? Ini mereka juga teman-teman saya juga nih. Seru-seru mereka semua ini ya.
0: Iya, iya. Wah, di Kupang sih kalau misalnya harus diceritakan sampai bisa disebutkan satu-satu, terlalu banyak kenangannya ini. Cuma memang waktu di Kupang nih, karena memang sebenarnya kan tadi juga baru pertama kali jadi juru bahasa isyarat juga secara profesional, terus juga waktu itu lagi internship juga magang di rumah sakit. Memang beberapa kali itu ketemu juga sama pasien teman-teman tuli di Kupang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ada yang memang nanya kayak, "Eki lagi praktek nggak malam ini?" Iya, kenapa? Aku mau datang, kayak gitu. Jadi memang ada kayak gitu. Ada yang misalnya juga kayak, "Eki, praktek nggak malam ini?" gitu. "Oh, lagi enggak. Aduh, aku lagi sakit." Ya berarti aku suruh mereka aja datang. Nanti aku datang sebagai juru bahasa isyarat. Berarti bukan sebagai dokternya, kayak gitu. Kan jadi tetap menghargai dokternya tuh sedang praktek kan. Maksudnya kan kita punya shiftnya masing-masing. Mungkin saat aku yang praktek, ya aku yang sedang praktek. Nanti kalau misalnya ada dokter lain yang sedang praktek, ya itu ranahnya mereka. Jadi saat memang bukan shiftnya aku, ada beberapa teman tuli yang kayak mungkin jadwalnya tidak sesuai pas aku lagi praktek, ya berarti nanti aku datang sebagai juru bahasa isyarat juga. Terus juga pernah yang tidak sengaja, pernah juga waktu itu ketemu sama teman tuli di puskesmas secara nggak sengaja juga tadi. Dan itu awalnya kayaknya datangnya itu waktu itu pasiennya tuh berusaha untuk pakai verbal, ngomong. dan pakai tulisan. Terus aku nyadar ya dari luar kayak kayaknya ini teman tuli kali ya. Jadi waktu pas datang aku langsung coba gitu pakai bahasa isyarat. Sebenarnya waktu itu gambling sih, aku takutnya tuh kayak aku pakai bahasa isyarat taunya bukan tuli terus menyinggung kayak gitu kan. Jadi tapi ya aku berusaha apa namanya tentunya dengan ramah terus menanyakan juga kira-kira apakah tuli, terus juga aku pakai bahasa isyarat. Akhirnya ternyata betul. Nah waktu betul langsung semua kertasnya disingkirkan. Jadi kita komunikasi pakai bahasa isyarat waktu itu.
1: Keren banget, ini pengalaman kamu seru-seru ya. Inilah apa namanya pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapetin ketika belajar hal-hal yang baru tapi bermanfaat seperti ini, sebagai salah satunya seorang juru bahasa isyarat. Dari yang dulunya cuma pendotor bisa jadi bahasa jadi JBI, dan ini juga berpengaruh begitu positif sama karir kamu sebagai seorang dokter. Ki, ini karena kita nggak mau ganggu waktu kamu panjang-panjang, kamu juga harus melanjutkan kehidupan di ibu kota. Kamu pengen
0: iya nih, aduh.
1: Pengen menyampaikan apa nih ya untuk teman-teman sesama tenaga medis juga yang mungkin masih belum taro apa ya kita bilangnya, belum taro nilai yang sama soal hal-hal yang bisa kasih akses untuk teman-teman disabilitas termasuk teman tuli. Apa sih yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman sesama tenaga medis?
0: Okay. Aku mungkin mau nyampaikan sebenarnya begini. Sebenarnya aku bukan, ibaratnya kalau harus ngomongin tentang dunia tuli, aku bukan orang yang tepat karena aku bukan tulinya sendiri. Yeah. Jadi karena memang sebenarnya mungkin saran aku adalah pasti kita semua saat kita mau belajar budaya baru, bahasa baru, pasti harus belajar dari penuturnya. Aku hanya salah satu contoh orang yang belajar di dunia tuli, tapi kalau teman-teman mau belajar tentang dunia tuli, kalian harus langsung datang ke teman-teman sendiri karena mereka yang tahu apa bahasa apa yang mereka gunakan dalam komunikasi, budaya apa yang biasa mereka lakukan, seperti itu kan. Jadi aku juga berharap selain itu, kita harus tahu bahwa setiap orang, setiap disabilitas, jangankan setiap disabilitas, sesama tuli aja mereka punya kebutuhan yang masing-masing. Mungkin ada tuli yang menggunakan bahasa isyarat, mungkin ada yang lebih nyaman dengan verbal, mungkin ada yang lebih nyaman dengan tulisan atau visual. Nah, walaupun kita bisa belajar bahasa isyarat, bukan berarti kita harus menyamakan semua pasien tuli kita lain dengan bahasa isyarat. Begitu pula dengan semua pasien tuli, tadi kalau misalnya bahasa isyarat itu hanya salah satunya untuk mencapai inklusivitas yang lebih gitu ya. Tapi sebenarnya ada berbagai cara, selama kita belum bisa bahasa isyarat pun ada banyak cara apa yang bisa kita lakukan untuk tetap pelayanan kesehatan yang kita lakukan itu bisa inklusif ya gitu. Yang penting kita tahu budayanya seperti apa, pokoknya langsung aja kita belajar ke penutur aslinya, pengguna budaya aslinya, seperti itu sih. Tapi jangan jangan kasih kendor istilah gitu ya. Pokoknya kita harus terus memperjuangkan nilai inklusivitas sampai sejauh apapun, karena menurut aku gak ada limitnya ya. Siap. Gak ada namanya udah 100% inklusif, pasti ada aja hal yang bisa kita improve. Jadi ya harus kreatif-kreatif juga gimana caranya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Indonesia ini, di seluruh dunia kalau bisa.
1: Luar biasa, seru banget sih ngobrol sama Eki, keren banget ya. Terima kasih loh
0: udah
1: sharing-sharing. Aduh, kita harus ada waktu lagi nih ya. Belum ada rencana ke Kupang lagi ya?
0: Aduh, belum ada nih. Kita kangen dan Kupang nih.
1: Sehat-sehat ya Eki ya.
0: Sip, makasih banyak. Okay, sehat-sehat juga ya banget.
1: Terakhir mungkin kamu pengen ngasih ada kata-kata hari ini, mungkin kita terpesan-pesan quotes gitu untuk yang lagi dengerin kita, teman-teman dua kali ini. Boleh nih.
0: Kata-kata kita hari ini, aku tuh orangnya kurang bagus sama quotes ya. Aku gak tahu gimana caranya bikin quotes yang kayaknya sejalan sama interview kita hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Cuma kayaknya aku punya satu deh, pegangan aku selama aku hidup ini. Okay. Dari mendiang kakek aku. Yang selalu bilang bahwa yang berangkat duluan belum tentu sampai duluan. Jadi saat teman-teman merasa ketinggalan, saat merasa teman-teman merasa terlalu telat untuk melakukan sesuatu, sebenarnya teman-teman itu tidak telat. Jangan berarti mulainya belakangan, belum tentu sampainya juga belakangan. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin merasa, aduh telat nih belajar bahasa isyarat, belum tentu juga. Mungkin nanti ke depannya jadi juru bahasa isyarat lebih cepat lagi dibandingkan waktu aku dari belajar sampai juru bahasa isyarat. Atau mungkin bisa memberikan pelayanan yang lebih mantap lagi. Jadi ya, mungkin itu sih, ya kalau disambung-sambungin mungkin gitu kali Isak ya.
1: Keren. Aduh luar biasa, ini sangat apa ya, bernilai sekali obrolan malam hari ini. Saya sangat senang, such an honor kita bisa ngobrol bersama dengan Eki. Sukses ya, semoga cepat dapat izin prakteknya, cepat bisa punya tempat sendiri dan bisa banyak teman-teman tuli atau teman-teman disabilitas yang lain yang bisa mendapatkan manfaat dan kesehatan dari Eki tentunya. Sampai ketemu lagi ya, Kia. Salam untuk keluarga.
0: Sampai ketemu lagi, Isa. Ya.
1: Semoga datang Kupang lagi nih ya.
0: Iya. Amin. Tunggu peta ya.
1: Siap, mantap. Salam untuk teman-teman yang lain. Ini ada beberapa teman-teman tuli juga yang salamin kamu nih. Kita berharap ada kesempatan yang baik kita bertemu lagi. Selamat malam, Eki. Salam sehat. Bye bye.
0: Selamat malam, Isak. Dadah.
1: Dadah. Ya, teman perdua, ini seru dan sangat berkesan ya. Isak secara pribadi juga sangat senang sekali dengan obrolan malam hari ini. Kita berharap makin banyak dari kita yang peduli and care sama siapapun itu ya, teman tuli atau teman-teman dengan disabilitas yang lain. Mari kita sama-sama punya interaksi yang positif, saling membangun ya. Dan setelah ini kita akan lanjutin dengan cerita penutup hari. Sampai jumpa teman-teman berdua, tune in and enjoy terus di Jaga Malam. Bye-bye.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus
3: RRI Digital di sini. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Achuu. Dari Salma Sasabil, teman Pre 2, jadi semangat ya buat kamu yang tetap harus bekerja. Meski malam atau meskipun hampir weekend, but it's okay, tetap semangat. After ini Isaac ajak kamu untuk kita dengerin dulu ya. Kali ini kita akan bergabung bersama dengan Pre 2 FM Network Seluruh Indonesia untuk dengerin Music Live Chat spesial malam hari ini bersama Pak Ibu Rumahan. Ya, besok kita dengerin lagunya teman Pre 2 Tanah Air yang asik banget. Seperti apa cerita keseruannya? Selengkapnya hanya di Pre 2 FM, teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ini berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, santai. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini iya, gokil. Oke,
1: sama, Abang. Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Udah. Ini kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
2: Diajarin.
0: Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak, kita nih?
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut
0: dah,
1: walau dua doli, cerita lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu, ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu, aktivis, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda, gitu. Terus, rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar, mulai dari anak SD sampai pejabat, udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila, gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya, gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide, apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu, syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut, Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Ya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Okay.
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh bener, kan?
1: Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
1: Iya betul.
0: Gitu, betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul betul betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu

0: 8. Nah, isinya ada 8 8
1: lagu.
0: Lagu. Mm-hmm. 8, nah, jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
0: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke, okay. tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengin disampaikan tuh sebenarnya apa?
0: Ya tadi kalau soal albumnya, ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke. Okay.
0: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai, kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Oke.
0: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Okay.
0: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa, yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nah, yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
2: Yeah,
0: ini katanya yeah, album pertama, lagu pertama yang
2: kebangsaan
0: nasional, kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
0: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru ya
0: sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu?
2: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul. Nah, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pikir tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
1: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan bener. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah.
1: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
0: Jadi, untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini. Dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Gitu.
0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita. Jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang.
1: Okay. Gitu kan.
0: Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih. Gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, saya buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke, okay.
0: Bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya, nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
1: Okay.
0: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
1: Oh,
0: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
0: Udah top lah gitu.
1: Yes.
0: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
1: okay,
0: lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Oh, iya, betul.
0: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
1: Yeah.
0: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi hujan itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak.
2: Ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersuratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya,
0: kita jadi seperti ini ada ibu
1: yang
0: melahirkan kita,
2: betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
2: Ya.
0: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
1: Betul.
0: Kira-kira gitulah.
1: Oke. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di, enggak cuma ibu.
1: Ibu Pertiwi ya, juga bisa. Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya. Ya?
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah. Darah.
1: Bener.
2: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu ya.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
2: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan bro, aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget
1: lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya,
1: ini kan Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah ada industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kira kan tadi kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan, atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesia kan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Indonesia kan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Urusan rekaman.
0: Rekaman
2: negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, tadi bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Pertama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Bye. Music Life Chat.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dijaga malam, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodio, gimana kabarnya? Kembali lagi ya di cerita penutup hari. Seperti biasa lagu-lagu enak nanti bakal masih terus hadirin. Sebenarnya kita bakal berefleksi bersama di malam hari ini, teman Prodio. Well, kita hampir sampai di bulan ke-6 di 2026 ini, teman Prodio. Bulan depan kayak banyak bakalan nikah nih ya. 20 06 06 2026 20 06 02 2026 20 20 2026. Banyak banget sih tanggal-tanggal cantik yang buat dijadiin tanggal pernikahan. Kamu mungkin salah satu yang akhirnya memilih untuk menghabiskan masa lajangnya di tahun ini, maybe asik. Semoga perjalanan kepengurusan segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Atau mungkin ada yang masih nge-stuck karena udah planning jauh-jauh, tahunnya malah gak jadi ya.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Perantau Rindu, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari Mahalini Anuka, aku yang salah. Pernah gak sih ketemu atau berada di situasi dimana kamu tuh saking capeknya, saking ngerasa lelahnya, dan akhirnya udah deh aku aja yang salah gitu, biar masalahnya cepet selesai. Dan ternyata ketika ngaku salah, masalahnya nggak selesai. Masalahnya justru makan makin gitu, teman pro 2. Makin banyak dan akhirnya membuat kamu ngerasa puyeng gitu. Pernah nggak sih ada di situasi itu? Malas berdebat dan akhirnya ya udah deh, aku aja yang salah gitu. Dan akhirnya setelah dijalanin baru deh tersadar. Ekspektasi aja mungkin yang terlalu tinggi. Pikirnya dia orangnya sabar, pikirnya dia orangnya bakalan pengertian. Ternyata malah maunya di ngertiin terus tanpa pernah mau mengerti.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.

Lose Control from Teddy Swim, teman Pro 2. Kira-kira udah kehilangan kontrol soal apa aja nih hari ini? Mungkin ada yang kehilangan kontrol terkait nafsu makan? Terkait soal nafsu makan maksudnya. Isak sih gitu. Pikirnya atau planningnya sih pengen diet. Tiba-tiba kepikiran aja gitu, pengen makan apa. Pas, gak kepikiran sih, lebih ke pas lewat. Tiba-tiba pengen makan. Dan aku tuh tipe yang kalau udah sekali makan, bakalan buyar tuh diet sehari-hari itu. Ada gak sih yang sama? Atau kamu mungkin punya lose control yang lain? Paling gak bisa kekontrol atau langsung kehilangan kendali kalau misalnya si doi udah bilang, sayang. Adakah yang kayak gitu? Mungkin sayangnya udah saking dalam banget, udah sampai ke tulang-tulang. Kalau kata Pamungkas sih udah to the bone. Jadi kalau dia ngomong dikit langsung kayak hilang kendali, mau apa aja tuh pengennya dituruti.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

ditemenin sama Isaac Octavian, meskipun udah gak ini lagi ya sebenarnya. Udah gak ada lagi golden hour, karena sekarang udah malam sebenarnya, but it's okay. Yang penting bisa tetap dinikmatin ya. Alright, Mempro 2 ditemenin sama Isaac Octavian di cerita penutup hari. Malam hari ini gimana? Ada cerita apa sih? Cerita soal atasan kamu yang tiba-tiba marah, tiba-tiba banyak ngomongnya. Maklumin aja teman berdua, karena ketika kita bisa maklumin tuh hati bisa lebih lapang sih. Karena kadang-kadang ketika kita tidak bisa maklumi dan memberi respon yang salah, justru hanya membuat kita malah tersudut gitu. Ya mungkin dia lagi banyak pikiran atau lagi ada masalah di rumahnya, ya udah kita maklumin aja, ya gak sih? Memang kadang-kadang memaklumi itu berat ya teman berdua. Kita juga punya ego yang harus dipuaskan, but untuk apa ego dipuaskan kalau berakhir kita justru termakan ego sendiri, ya enggak sih?

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Asik. Pernah gak sih kamu tiba-tiba ketemu sama seorang dan yakin banget kayaknya kalau barengan dia aku bakal lupain apapun gitu, resiko apapun bakal diterobos. Asik. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir dan setelah dijalanin, ternyata bukan dia yang awalnya udah ngerasa kayaknya ini banget, cocok banget, tapi ternyata bukan jalannya, teman berdua. Tapi hidup tuh emang gitu, semesta seringkali mempertemukan kita sama sesuatu yang kita yakinin kayaknya ini beneran buat kita, tapi ternyata jalannya gak berakhir barengan. Atau mungkin udah terlanjur menghabiskan waktu yang panjang bersama-sama, tapi ternyata gak bakalan terus ada di jalan yang sama, masing-masing berakhir di jalannya yang dipilih sendiri-sendiri gitu, teman berdua. Pernah gak sih ada di situasi kayak gitu? Atau mungkin sampai sekarang masih terus keinget dia kayak miliknya The Script, The Man Who Can Be Moved. Kamu mungkin salah satu yang masih terus kepikiran sama dia. Jujur di sini yuk.

0: Meron Morris Miracle, Use a Love Song, teman berdua. Jadi yang terakhir bisa aku puterin buat kamu. Enggak sih, enggak terakhir, karena nanti setelah ini bakalan ditemenin masih sama Jazz Music Pro 2 FM. By the way, kadang-kadang hidup tuh seperti lagu cinta gitu, teman berdua. Kalau bicara soal cinta, enggak melulu soal bahagianya, sometimes juga kita ngerasain sakitnya sih. Oke. Okay? Untuk membuat bahagia itu menjadi lebih berarti, emang harus ngelewatin rasa sakit dulu. Benar enggak? So, ya, yeah, teman Pro 2. Setelah ini lagu-lagu enak Isak Puterin temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. So, buat yang masih overthinking di atas kasur karena pikiran sama deadline membabi buta yang harus diselesaikan di 2 hari terakhir di bulan Mei ini, atau mungkin juga akhirnya lagi mumet sama atasan baru yang tiba-tiba banyak banget maunya, atau ngadepin si dia yang bentar mood kayak gini, lusa mood kayak gitu, aduh susah ditebaknya. But it's okay, teman Pro 2, ada Pro 2 FM Kupang kok yang selalu setia untuk nemenin kamu, teman terbaik kamu. Isak Octavian pamit, selamat malam and see you, bye bye.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri.

0: Refleksi Iman Pro 2.
1: Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda. Saya William Sembiring menemani Anda kali ini dengan tema Ubi dan Telur.

0: saudara, apa yang terjadi jika sepotong ubi dan sebutir telur dimasukkan ke dalam air mendidih? Apakah kedua benda itu keluar dari panci panas dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya? Air mendidih mengubah ubi dan telur itu. Namun, perubahan yang terjadi pada kedua benda itu sangat bertolak belakang. Setelah direbus, telur menjadi keras. Sebaliknya, ubi menjadi lembut. Kedua benda itu berada dalam panci yang sama dan air mendidih yang sama. Namun, reaksi mereka berbeda. Telur akan muncul dalam keadaan keras, sedangkan ubi akan muncul dalam keadaan lembut. Dalam hidup ini, ada masa di mana kita harus masuk ke dalam panci yang berisi air mendidih, yaitu mungkin musibah dan penderitaan. Dalam suatu musibah, kita merasakan betapa sakit dan nyeri direbus dalam air mendidih. Musibah dan penderitaan itu terasa sangat kejam dan menyakitkan, bagaikan menusuk tulang, hati, dan sumsum kita. Apalagi ketika musibah demi musibah datang menimpa kita bagaikan tak ada habisnya. Kita seperti terhempas lemas. Kita menunduk akan menarik nafas panjang. Kita bertanya lirih, "Oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi?" Namun kenyataan adalah kenyataan. Musibah itu sudah atau sedang terjadi. Jadi, yang lebih mendesak bukanlah persoalan mengapa musibah itu terjadi, melainkan bagaimana menghadapinya, bagaimana bisa melewatinya, dan mengatasi masalah itu. Saudara, bagaimana kita bisa bertahan dalam dan dari musibah itu? Jika musibah dan penderitaan merupakan ibarat direbus dalam panci, soalnya adalah bagaimana kita akan keluar dari panci itu. Apakah kita akan keluar sebagai telur atau ubi? Ada orang yang keluar dari musibah dalam keadaan yang sangat tertekan. Mukanya selalu suram. Ia menyendiri. Hidupnya menjadi pahit dan getir. Sikapnya terhadap orang lain menjadi kaku. Ia menjadi keras. Ia ibarat telur yang setelah keluar dari air mendidih menjadi keras. Sebaliknya, ada orang yang setelah keluar dari musibah justru menjadi bijak dan matang. Ia merasa damai dengan dirinya. Sikapnya hangat dan ramah. Ia tersenyum dan menyapa. Ia menjadi lembut. Ia ibarat ubi yang setelah digodok justru menjadi lembut. Dampak itu bisa begitu berbeda, sebab pandangan dan ketahanan orang terhadap penderitaan dan musibah berbeda-beda pula. Pengarang surat Yakobus pernah menuliskan dalam Yakobus 5 ayat 10-11, "Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih." Paulus mengalimatkan kaitan itu secara lebih terinci. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Penderitaan dan musibah tidak dapat dihindarkan. Itu adalah bagian dari hidup. Hidup adalah ibarat roda, sebentar di atas, sebentar di bawah. Hidup ini ada enaknya, dan ada tidak enaknya, yaitu masuk ke dalam panci dan direbus dalam air mendidih. Soalnya, apakah kita akan keluar dari panci panas itu sebagai telur rebus yang keras ataukah sebagai ubi yang lembut? Apakah kita akan keluar dari sebuah musibah sebagai orang yang kaku dan keras atau sebaliknya, sebagai orang yang berhati lembut? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan, Selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tantangan, dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa jatuh dan mengalami kegagalan. Namun, apakah yang kita lakukan bila mana mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok, ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu?
1: Demikian refleksi Iman Pro 2.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perindo, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2020. Misak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Sabtu 30 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perindo FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo, saatnya kamu mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend untuk kita semua, apalagi kita sudah masuk di 30 Mei 2026. Happy banget ya Angel bisa menemani pagi kamu di akhir pekan terakhir kita di bulan Mei ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Dan yang pasti Angel hadirkan dulu nih sebelum menghibur kamu ya, tinjau acara Angel hadirkan dari sekarang sampai di pukul 6 pagi ada Jazz Music Pagi Pro 2. Teman Pro 2 ada lagu-lagu Indonesia bersemangat dan tentunya renungan dari mimbar agama Kristiani Angel hadirkan. Setelah itu menyapa teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi dengan sejumlah informasi-informasi terbaru ya, dan teman Pro 2 juga boleh berbalas pesan bersama Angel di line WhatsApp, line telepon ya. Kita bakal asik-asik sampai di pukul 9 karena setelah itu menutup rangkaian Spada sampai di pukul 10 ada obrolan menarik nih teman Pro 2 di Spada Talking ya. Angel juga akan kembali menghadirkan perbincangan-perbincangan dengan topik-topik seru untuk teman Pro 2. Dan setelah itu dari pukul 10 hingga pukul 11 kita juga akan merelay teman Pro 2 Music Trainer dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu ada Music Live Chat yang nantinya juga akan Angel hadirkan bersama dengan penyanyi muda asal kota Kupang yang berprestasi. Siapakah dia? Nantinya juga akan dipandu oleh Isaac Octavian ya teman Pro 2. Dan rangkaian santai siang, jaga malam, sore ceria akan terus kita hadirkan hanya untuk kamu. Yep, itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Yang pada udah bangun, apalagi siap-siap untuk Car Free Day dan menikmati sepanjang akhir pekan terakhir kita di bulan Mei. Semangat pagi aja untuk semua. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Salam teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Yalah ya Tuhan kami, Bapa Pencipta Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami ya Bapa. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang padamu. Amin. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang saya pilih untuk kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencurahkan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya angkat untuk kita pada saat ini adalah jangan sembunyikan dosa supaya tak halangi doa. Jangan sembunyikan dosa supaya tidak halangi doa. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap. Apalagi kita tetap hidup dalam ketidaktaatan, jangan harap doa kita didengar dan dijawab oleh Dia. Sesungguhnya Tuhan panjang sabar. Dia sudah menegur kita dan menasehati kita melalui firman-Nya, tetapi kita sendiri yang tidak mau mendengarkan tegurannya. Akibatnya, ketika kita memanggil-manggil Dia dan berseru-seru kepada-Nya, Ia pun tidak akan mendengarkan suara kita. Seperti tertulis, mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 7 ayatnya yang ke-13. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan begitu keras dalam hal dosa, bagaimana dengan kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini? Bersyukur kita memiliki Tuhan yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Jika kita bertobat dengan sungguh, mau jujur dan terbuka mengakui dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membuang kita. Ia berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, Ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Teman produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu
akui dosa kita satu persatu sampai tuntas. Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan darah Kristus akan membasuh serta menyucikan kita dari segala dosa. Jangan pernah sekali-kali menyembunyikan dosa. Karena dosa yang disembunyikan merupakan penghalang bagi doa-doa kita sehingga tidak dijawab oleh Tuhan. Teman perdua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Akui itu seluruhnya dan minta pengampunan agar kita benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan sendiri berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Teman perdua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan dosa kita bertumpuk di dalam hidup kita. Segera bereskan di hadapan Tuhan. Seperti Daud yang selalu jujur dan terbuka mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikannya, sehingga tidak ada ganjalan lagi menghadap Tuhan. Tidak ada penghalang untuk datang kepada dia. Tiada penghalang bagi doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Teman perdua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa supaya doa-doa kami tidak terhalang. Kami selalu membiarkan dosa kami menumpuk di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah kami membereskan semuanya di hadapan-Mu. Jika Daud selalu jujur dan terbuka mengakui segala dosanya di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya, kami juga menyembah Allah yang sama. Kami akan membereskan semuanya ya Tuhan, agar doa kami tidak terhalang oleh dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Love.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, selamat pagi. Kamu mendengarkan Info Pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Sabtu 30 Mei 2026 menghadirkan informasi terbaru yang dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari Alwi yang nantinya akan melangkah ke semifinal Singapore Open 2026. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan satu lagi wakil dari Jepang, Kodai Naraoka, secara straight set pada babak perempat final. Ya teman Pro 2, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Jumat kemarin. Alwi menang dengan meyakinkan skor akhir 2-1-12, 2-1-17. Kemudian masih dari dunia olahraga, teman Pro 2, kita juga punya informasi terkait dengan musim 2025-2026 La Liga EA Sports yang resmi berakhir pada pekan lalu. Sejumlah penghargaan individu juga telah diumumkan penyelenggara kompetisi, di mana penyerang Real Madrid Kylian Mbappe kembali memenangkan trofi PCC. Musim ini penghargaan tersebut diberikan kepada pencetak gol terbanyak sepanjang musim kompetisi. Mbappe menutup musim dengan perolehan koleksi 25 gol dari seluruh pertandingan liga. Jumlah tersebut unggul 2 gol atas penyerang Mallorca Fedak Muriki. Dan informasi terakhir kita pagi ini, teman Pro 2, dari Kementerian P3A yang menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme, di mana regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Dari Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Yang selengkapnya, tiga informasi ini juga teman Pro 2 dapat peroleh melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat yang telah hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Good morning semuanya. Happy weekend. Selamat berjumpa lagi, maksudnya bareng sama Angel. Ini sementara Angel juga lagi stretching ya pagi ini. Aduh, enak banget kalau udah stretching, udah semangat, bisa kembali hadir menemani kamu semua teman Pro 2 dalam rangkaian pada pagi ini, hari yang baru untuk kita semua di 30 Mei 2026. Menyapa hari Sabtu pagi kamu, Angel juga ikut menghadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini, yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga yang udah pada tune in ya. Kita lihat dulu teman Pro 2 informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari, sebentar malam minggu ya. Kalau pagi ini sampai pukul 8 Kota Kupang bakal cerah. Wah, ini mataharinya nyala nih. Dari 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 69, turun menjadi 63%. Sementara kecepatan anginnya dari 14 km per jam dan arah angin sepanjang hari ini menuju ke timur. Next, di siang hari nanti dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kota Kupang cerah berawan ya, dan berawan juga 30 derajat Celcius di mana kelembapan udaranya 53% dan kecepatan anginnya 14, tapi nanti di siangnya itu naik teman Pro 2 ya, menjadi 37 km per jam, sorry. Dan di sore hari nanti akan kembali cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, sementara kelembapan udaranya 58% dan kecepatan anginnya juga stabil 37 km per jam. Nah, untuk malam minggunya teman Pro 2 asik banget karena langit Kota Kupang malam ini bakal cerah, suhunya juga 24 derajat Celcius maksudnya, dan kelembapan udaranya dari 66% naik menjadi 70% di pukul 23 malam nanti, dan kecepatan anginnya dari 9,4 turun menjadi 9,3 km per jam. Itu dia informasi perkiraan cuaca. Yang pasti berarti sepanjang hari ini Kota Kupang bakal cerah dan cerah berawan hingga malam hari nanti ya. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang udah punya banyak banget aktivitas, planning kamu rencana akan menghabiskan akhir pekan menyenangkan ini kemana, sama siapa, dan aktivitasnya apa aja, boleh di-spill di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kubang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Menyapa akhir pekan kebersamaan kita di sepanjang hari ini ya. Dan yang pasti Angel happy banget bisa berjumpa lagi dengan teman Pro 2 semuanya di udara dalam rangkaian sepada. Selamat pagi teman Pro 2 buat pagi kamu. Tentunya semakin seru dan ini juga udah masuk di akhir bulan banget ya teman Pro 2, 30 Mei 2020. 6, yang pasti Angel juga mengharapkan kita semuanya happy, bahagia, apalagi untuk teman-teman semuanya yang pagi ini juga udah produktif banget, mulai dari bangun pagi, beres-beres, memasak, apalagi pi olahraga di Car Free Day. Aduh, kalau Car Free Day itu memang happy banget, bukan karena segarnya aja olahraga yang bisa didapatkan, tapi juga makanan-makanan enak ya, sekaligus cuci mata, karena yang bagus-bagus, yang cakep-cakep banyak di sana ya. Anyway, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Kamu juga bisa ikutan bergabung di 08113820 90 90, dan juga lain telepon kita di 0380829377 untuk menyampaikan informasi atau juga salam-salam ucapan bahagia kamu ya. Sampai di pukul 11 tugas Angel menemani teman Pro 2 bukan aja dengan lagu-lagu asik, tapi juga dengan sejumlah informasi yang udah Angel siapkan. Kalau kata BMKG ya teman Pro 2, pagi ini sampai di pukul 11 siang kota Kupang bakal cerah, dan ya kita juga bisa melihat langit pagi ini indah banget, suasananya asri, udaranya segar. Gak yakin banget ya kalau teman Pro 2 di rumah aja. Kayaknya ada yang kurang nih. Tapi kalau di rumah aja juga gak apa-apa ya, karena pastinya banyak aktivitas seru yang bisa kita lakukan. Selamat pagi nih untuk kamu juga mahasiswa tingkat akhir yang lagi sibuk banget ya dengan proposal, hasil, atau mungkin juga skripsi kamu. Bicara soal nilai, pastinya kita nih teman Pro 2 pengen banget nilai kita tuh selalu bagus ya. Jadi kalau dulu Angel kuliah mungkin yang paling bagus adalah A ya. Iya gak sih? Tapi kalau sekarang Angel baru tahu udah ada A, A plus, plus, plus, plus, A minus, dan lain sebagainya. Waduh, kalau bicara soal nilai A, ini ada sebuah studi dari University of California, Berkeley, yang mengungkapkan kemudahan mahasiswa di era zaman now nih dalam meraih nilai A karena lahirnya AI. Pasti membantu banget ya AI ini dalam tugas-tugas. Jadi nilai A sendiri pada mata kuliah mengalami lonjakan sekitar 30% sejak ChatGPT dan Gemini lahir. Kalau dulunya kan kita sulit banget ya meraih yang namanya A. Tapi kalau

fase ya. Terus juga proses belajar, gak ada yang namanya proses belajar. Karena semuanya dikerjakan secara cepat dan kilat hingga kemampuan ini yang benar-benar dikuasai justru dinilai mengalami kemunduran atau penurunan. Yang pastinya AI ini sebenarnya bisa berjalan bersamaan. Tapi kita juga harus pintar-pintar, yang rem juga teman Pro 2, tidak semua hal ya tinggal di copy paste aja sama AI.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang.

0: orang. Itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi enggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Korlantas Polri. Resmi mengumumkan inovasi layanan terbaru mereka dengan meluncurkan surat izin mengemudi atau SIM dalam bentuk digital ya, hari Jumat kemarin nih. Jadi kabar ini dikonfirmasi langsung lewat unggahan Divisi Humas Polri sambil menjelaskan keunggulan dari SIM fisik ya. Nah, teman Pro 2, verifikasi cukup dengan QR code, sistem yang juga terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti perpanjangan SIM secara online, notifikasi masa berlaku hingga keterhubungan dengan sistem tilang elektronik atau ETLI ini ya. Dan dari Direktur Registrasi Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Polisi Wibowo menjelaskan kalau masyarakat kita-kita nih enggak perlu lagi teman Pro 2 datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Karena sekarang udah bisa ya, seluruh proses udah bisa dilakukan melalui dengan aplikasi. Tapi kalau pada tahap awal ini, yang pasti dari Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Polisi Wibowo menghimbau pengendara tetap membawa kartu fisik SIM lantaran masih dalam tahap penyempurnaan sistem. Jadi tetap aja teman Pro 2, meskipun ya SIM digital ini udah resmi dirilis secara aplikasi, tapi memang ada baiknya juga ya, karena ini kayaknya belum semua masyarakat pada tahu deh kalau dari Korlantas Polri juga sudah merilis ya inovasi layanan baru dengan meluncurkan surat izin mengemudi dalam bentuk digital. Nah, karena ya itu dia kurangnya informasi dan lain sebagainya, kayaknya tetap ya kita harus membawa kelengkapan surat berkendara kita ketika di jalan gitu. Maksudnya ketika kita lagi melakukan perjalanan, apalagi kita lagi bawa kendaraan, baik itu pribadi dan lain sebagainya, teman Pro 2. Tapi yang pastinya bukan saja kelengkapan, tapi juga ketika udah berada di jalan tuh harus fokus. Kadang kayak ngantuk, main handphone, telepon dan sebagainya, sampai main game, makan juga sambil berkendara. Nah, ini yang akhirnya kadang tuh membuat perjalanan agak sedikit, bukan aja lama sih, terganggu, karena itu dia. Jadi yang pastinya hati-hati di jalan juga untuk semua teman Pro 2 ya, fokus dengan perjalanan kamu dan sampai di tujuan dengan selamat, itu yang paling kita butuhkan ya, keselamatan ketika berkendara. Anyway, selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang baru aja tune in di Pro 2 FM Kupang dalam sepada. Selamat pagi teman Pro 2, ini udah sampai di mana? Absen dulu yuk ya. Kalau di depan Tompelo pagi ini rame banget ya, masyarakatnya udah lalu lalang. Ada yang mungkin baru dari Oiba cari ikan, cari cumi, cari apa lagi. Kalau seafood di Oiba atau mungkin juga di pasar ya, seperti pasar Oisapa. Oi, jangan ditanya ya. Mulai dari hiu juga ada, teman Pro 2, gurita juga ada, udang, cumi, kerang. Nah, pilihan nih. Jadi pengen masak ya, masak yang enak terus kumpul sama keluarga dan yang pasti menikmati akhir pekan ini bersama orang-orang tersayang. Yeah. Baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

terbaik kamu Shilon 7 Radio di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Ada yang baru dari negara kita. Jadi di samping dengan rupiah yang semakin menguat ya teman Pro 2, tapi di sisi yang lain, nah ini nih teman Pro 2 dari Forbes sendiri juga menjelaskan ya, majalah Forbes, mereka baru aja menghadirkan tahta orang terkaya Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Jadi Budi Hartono kembali menduduki posisi orang yang paling terkaya di Indonesia, menggeser Prajogo Pangestu yang sebelumnya berada di peringkat teratas. Teman Pro 2, perubahan posisi ini terjadi karena fluktuasi nilai kekayaan kedua konglomerat ini dipengaruhi pergerakan saham mereka ya, perusahaan-perusahaan mereka yang menjadi sumber utama aset mereka berdua. Jadi persaingan kekayaan baik antara Budi Hartono dan Prajogo Pangestu dalam beberapa waktu terakhir ini memang sangat berlangsung ketat, tapi dengan posisi puncak yang beberapa kali berganti tangan. Ya teman Pro 2, kita juga pengen banget ya jadi sultan. Tapi yang pastinya semangat pagi aja deh, pokoknya untuk pencari rupiah dimanapun kalian berada, yang lagi narik atau cari orderan juga, yang pagi ini juga lagi menunggu untuk pembeli datang ya, konsumen yang juga lagi mempersiapkan diri untuk usahanya, semangat pagi aja dan masih akan terus bergulir ya kebersamaan kita sampai di pukul 11 siang nanti.

0: Abas, Kak Abas, kata.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dicatat nih tanggalnya, ada fenomena langit yang cantik di akhir bulan Mei ini, tepatnya di 31 Mei malam ya teman Radio. Kamu juga bisa menyaksikan fenomena blue moon teman Radio yang diprediksi bakal muncul pada 31 Mei 2026. Jadi momen ini memang cukup langka karena biasanya hanya terjadi beberapa tahun sekali. Jadi enggak heran teman Radio kalau banyak orang ya di dunia lagi menantikan fenomena blue moon ini. Ya meski memang namanya blue moon ya, tapi bulan yang muncul ini sebenarnya tidak berwarna biru, melainkan istilah aja untuk purnama kedua dalam satu bulan kalender teman Radio. Jadi yang pastinya fenomena ini juga akan membuat suasana langit menjadi lebih cantik. Tapi yang pastinya teman Radio juga bisa menyaksikan fenomena blue moon ini ya dengan langit yang harus cerah ya, karena kalau misalnya berawan juga kita nggak bisa lihat ya. Dan aduh, kalau misalnya jauh dari polusi cahaya ini bakal indah banget, karena kita juga bisa melihat hamparan langit yang ditaburi oleh bintang-bintang pada malam hari. Kalau dulu banget ya, dulu banget itu di jalur di BTN Angel juga sering ya menyaksikan panorama langit malam yang indah banget. Tapi kalau sekarang kira-kira untuk melihat fenomena langit yang cantik ya, apalagi hamparan bintang-bintang, menurut kamu di mana nih teman Radio yang memang agak sedikit jauh dari cahaya perkotaan? Boleh dong di info di 08 11 38 20 90 90.

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

pagi mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ih, mataharinya udah nyengat banget teman Pro 2, meskipun waktu juga menunjukkan baru aja ya 46 menit lepas dari pukul 7 pagi ini. Baru setengah 8 lewat, tapi juga udaranya memang masih segar, tapi untuk hangatnya matahari tuh memang enggak bisa membohongi diri ya, nyengatnya nyengat banget teman Pro 2. By the way, selamat pagi untuk teman Pro 2 semua. Gimana? Udah sehat kembali untuk kamu yang baru aja pulih dari sakit. Kadang tuh memang enggak enak ya teman Pro 2, bukan kadang lagi. Sakit memang tidak enak sama sekali dan tidak membuat kita nyaman dalam beraktivitas. Apalagi memang kita dituntut untuk selalu steady di pekerjaan ya, kayak di kantor. Tapi kalau udah pusing, udah flu, batuk, pilek, itu bawaannya kayak lemes aja gitu. Aduh, cepat sembuh dan jangan lupa yang paling pasti adalah sarapan. Iya ya teman Pro 2, sarapan, istirahat, dan minum obat. By the way, kalau bicara soal gaya hidup sehat yang lagi digemari, ini kayak menjadi culture sendiri untuk Gen Z ya teman Pro 2. Nah, kalau anak-anak muda di Brazil ini juga punya cara buat party sekaligus hidup sehat lewat tren running rave teman Pro 2. Jadi sesuai dengan namanya, tren ini menggabungkan aktivitas lari dengan suasana rave party yang lengkap dengan dentuman musik EDM ya, ada lampu warna-warni hingga penampilan DJ yang lagi live sepanjang rute lari. Jadi DJ-nya juga otomatis dia bawa turntable-nya ya. Wah, ini keren banget teman Pro 2. Jadi tambah buat semangat bagi orang-orang yang lari. Jadi ini merupakan salah satu movement yang lagi viral. Namanya adalah Pacetronic, yang sukses menarik perhatian publik sejak edisi pertamanya yang digelar pada bulan April yang lalu. Jadi karena antusiasme peserta yang membludak, acara keduanya langsung dijadwalkan pada 20 Juni mendatang. Bahkan tren ini juga mendapatkan dukungan loh dari brand olahraga yang ikut mempromosikan sekaligus menjadi sponsor dalam acara tersebut. Nah teman Pro 2, selain mempromosikan ya, Pacetronic konsep serupa juga hadir lewat event lain seperti On Gap Run and Sunrise Experience. Jadi kalau sekarang lari itu bukan menjadi sesuatu yang gimana ya, hanya kayak olahraga untuk sehat aja, tapi lebih dari itu teman Pro 2. Dan kalau misalnya dari Brasil dibawa ke Indonesia, wah bakal pecah juga nih.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga. Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.